0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami kembali di acara Suara Papua Pegunungan, yang tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita pagi hari ini di Studio Persatu RRI Wamena. Dan topik kita pagi hari ini, Sekolah Adat Menjaga Karakter Merawat Perdamaian di Papua Pegunungan. Dan tentunya kami menyapa seluruh pendengar setia RRI Persatu Wamena yang saat ini sedang beraktivitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya senang sekali saya, Selma Tanskona, kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar setia RRI Pro 1 Wamena, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, terutama bagi masa depan generasi muda dan kehidupan masyarakat di Papua Pegunungan, yaitu Sekolah Adat Menjaga Karakter Merawat Perdamaian di Papua Pegunungan. Dan pagi ini pendengar, kita langsung menyapa kedua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama telah hadir bersama kita Bapak Manashe dari Sekolah Adat Sage Salo. Selamat pagi Bapak.
1: Ya, selamat pagi dari Persatu.
0: Oke, mungkin agak dekat dikit dengan mic-nya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Ya, baik, puji Tuhan, sehat.
0: Oke, dan yang kedua ya kita sapa juga narasumber kita yang kedua, Bapak Amborius Haluk dari Sekolah Adat Walelagama. Halo Bapak, selamat pagi. Iya, kabarnya hari ini bagaimana, sehat?
2: Tuhan sehat.
0: Oke, dan tentunya pendengar pagi ini ya kita akan berbincang-bincang di dialog Suara Papua Pegunungan pagi hari ini. Ya, dan mungkin ya untuk pagi hari ini kami langsung bertanya ya, mungkin kepada Bapak Manashe sebelum kita masuk ke pembahasan utama, boleh diceritakan sedikit kepada pendengar tentang Sekolah Adat Sage Salo. Nah, apa yang melatar belakangi hadirnya sekolah adat ini dan tujuan utama yang ingin dicapai? Silakan Bapak.
1: Iya, saya sapa, wah. Nayaklak, Narugis, Shalom, selamat pagi semua para pendengar setia Radio Persatu Wamena. Kita hari ini datang bukan hanya membawa nama sekolah adat, tapi kami bawa suara mama-mama dari sekolah adat juga dari kampung, suara bapak-bapak dari kampung, tapi juga suara-suara anak dari kampung.
0: Okay.
1: Ya, jadi saya akan sedikit jelaskan. Kita sebenarnya kita ada di bawah satu yayasan, yaitu nama yayasannya adalah Yayasan Sekolah Adat Tugulama, tapi berdasarkan akta notarisnya itu disebut dengan Yayasan Keewelaya Suok Papua. Nah, ini yayasan ini dia berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dan beroperasi di berbagai komunitas adat wilayah Pegunungan Tengah. Dia penyebarannya ada sekitar 3 distrik, yaitu Sekolah Adat Santo Yohanes Pembaptis 1 Jogonima di Kampung Jogonima di Distrik Itlahi Sage, juga Sekolah Adat Santo Yohanes Pembaptis 2 Itlahi Sage di Kampung Sumunikama, dan Sekolah Adat Sage Salo Kampung Lukaken Distrik Itlahi Sage. Jadi di Itlahi Sage dia ada penyebarannya ada 3 sekolah adat. Sedangkan yang lainnya adalah Sekolah Adat Walelagama, Kampung Walelagama, Distrik Walelagama. Yang lainnya Sekolah Adat Holalya Kuluok, Sekan, Kampung Sekan, Distrik Sepkosi, juga Sekolah Adat Alep Mike, Hanurasuok, Sekan Dalam, Kampung Sekan Atas, Distrik Sepkosi. Jadi di Distrik Sepkosi ada 2. Sejumlah distrik dan kabupaten di Papua Pegunungan rencana membuka sekolah adat baru juga banyak lagi ada, dan saat ini sedang dalam koordinasi dan komunikasinya sedang masih berjalan. Kita orientasinya Yayasan Sekolah Adat Tugulama atau Yayasan Keewelaya Suok Papua itu adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan adat, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat Papua. Yayasan berdiri sebagai respon atas kebutuhan mendesak akan model pendidikan yang sesuai konteks budaya terutama di Ugulama Balim, maupun memperkuat karakter generasi muda serta menghadirkan kembali ruang belajar komunal yang pernah menjadi kekuatan masyarakat Hugulama atau di Hubula. Ya, jadi Yayasan Sekolah Adat Hugulama atau Yayasan Kewilayah Suwak Papua lahir, dia lahir dari keprihatinan terhadap pudarnya nilai dasar budaya dan identitas anak muda Papua, kesulitan generasi muda dalam memperoleh pembinaan karakter dan disiplin hidup, juga minimnya ruang belajar tradisional yang menghubungkan anak-anak dengan kebijaksanaan leluhur. Kebutuhan model pendidikan yang bukan hanya mengajar keterampilan, tetapi membentuk kebutuhan pribadi dan martabat manusia melalui sekolah adat dan rumah adat berpola asrama. Yayasan berupaya juga untuk mendirikan kembali pendidikan komunal yang berakar pada filosofi hidup orang-orang Hugula itu sendiri. Keseimbangan, kebersamaan, terus penghormatan terhadap tanah, relasi, dan kehidupan.
0: Oke, terima kasih Bapak Manasye ya yang sudah menjelaskan ya untuk tujuan dan nilai yang ingin diwariskan kepada generasi penerus ya. Oke, kita ke Bapak Amborius. Oke, semangat ya Bapak Amborius ya. Ini masih pagi. Oke, Bapak, kami ingin mengenal lebih sedikit sekolah adat Walilagama. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kegiatan sekolah adat ini berjalan dan apa menjadi fokus utama dalam mendidik generasi muda. Silakan Bapak Amborius.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya sapa dengan bahasa daerah, wah, wah, wah. Nayaklak, nirugi, nupaselak, inuinagrami. Wah, saya sedikit jelaskan kegiatan atau progres-progres yang kami sebentar jalan. Yang pertama itu tahun 2000 sampai 2020, 20 tahun terakhir, wajah modernisasi, globalisasi mulai nampak di segala sektor. Globalisasi tersebut memberikan dampak ancaman yang serius bagi penduduk lokal, terutama bahasa, budaya, tradisi, pengetahuan lokal, religi, dan lain. Nah, kemudian pada saat yang sama kegelisahan orang Papua termasuk kami orang Hubula terhadap bahasa, budaya, tradisi, pengetahuan lokal, religi, dan lainnya mulai nampak dalam diskusi di mana-mana seperti di Hubulama, Jayapura, Biak, Sorong, Merauke, Jakarta, Jogja, dan lain sebagainya. Kemudian progres-progres yang lain kami lakukan di sekolah adalah yang pertama di tahun 2021-2022 kita mulai diskusi persuasif antara teman dengan teman, juga mulai diskusi dengan kelompok, terus serapan aspirasi, duduk dengan pendapat.
0: Okay. Nah,
2: kemudian juga di tahun 2023 kami juga lakukan dengan sambut tahun.
0: Okay.
2: Tahun baru untuk bagaimana progres-progres kami supaya teman-teman, kawan-kawan kami ini kami terus ingatkan bahwa pentingnya sekolah adat hadir. Itu yang kami jalankan dan juga kegiatan-kegiatan progres yang kami sementara jalan adalah proses pembelajaran, juga seminar-seminar yang kami sementara jalan. Nah, progres yang kita lakukan adalah untuk kegiatan tahun 2024, kami juga sempat lakukan 2025, itu festival sekolah adat.
0: Oh, iya.
2: Itu pertama yang kami lakukan. Itu tanggal 1 sampai dengan 31 Januari yang kita lakukan. Itu dari akademisi juga sempat hadir, dari luar negeri juga sempat datang ikut untuk kegiatan festival itu. Juga Bapak dosen Sumule sempat datang untuk ikut kegiatan itu, juga memberikan materi pengetahuan dasar kepada adik-adik, mama-mama, bapak-bapak yang ada di kampung di sana untuk memperkuat pentingnya budaya. Ya.
0: Berarti Bapak Ambarius memang ini sudah berlangsung cukup lama ya. Jadi ini sudah berlangsung dari tahun 2024. 2025 dan tahun ini juga masih dilaksanakan.
2: Betul.
0: Oke, terima kasih Bapak Ambarius, menarik sekali dan kita sudah mengenal ya secara singkat Sekolah Adat Sage Salo dan Sekolah Adat Walilagama. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita tahu bahwa setiap masyarakat memiliki adat, kebiasaan, aturan dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, kita ke Bapak Manasye kembali. Ya, menurut Bapak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah adat? Nah, apa yang membedakannya dari sekolah formal? Mungkin bisa dijelaskan Bapak, silakan.
1: Iya, baik. Jadi kehadiran sekolah adat ini adalah sekolah alternatif karena kurikulum yang diajarkan di sekolah formal ini salah satunya muatan lokalnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Jayawijaya. Nah, saya bisa contohkan di sini adalah anak perlu mengenali nama.

0: oleh ayah dan ibu. Ya, paling kurang adalah mungkin untuk mau mengambil sesuatu atau oh itu namanya ini kok ambil. Ajang ini kan sudah hilang hari ini. Nah, mungkin seperti itu.
1: Oke, terus kalau dalam praktiknya nih kakak, mungkin bisa dijelaskan apa saja yang dipelajari anak-anak atau generasi muda di sekolah ini? Apakah mencakup bahasa daerah saja kak, atau ada sejarah leluhur, tata krama? Boleh dijelaskan, silakan.
0: Baik. Yang pertama di sana kita harus apa? Kita mengajarkan anak-anak kita itu mulai dari ini tempat keramat, tempat sakral, tidak boleh dilewati, tidak boleh ditepang pohon, mau jalan pun agak hati-hati, jangan sampai kalau kena luka di sekitar itu nanti ada dampak berbahaya. Kemudian pendidikan yang lain itu ya tidak harus monoton di dalam ruangan. Tapi ajakan-ajakan, ya ikut mama harus ke kebun, dia harus cara menggali menggali ubinya begini, cara membersihkannya begini, cucinya, kemudian juga cara memikul, nah, itu juga yang diajarkan, tapi itu bagi yang perempuan.
1: Oke.
0: Sedangkan bagi yang laki-laki, bagaimana untuk dia bisa mencari kayu bakar, setelah itu pulang, terus sorenya harus duduk dengan bapak di Honai supaya Bapak bisa sampaikan pesan-pesan moral leluhur yang disampaikan itu dititipkan juga kepada anak di Honai.
1: Oke.
0: Nah, itu yang para di oleh para orang tua, tapi yang di konteks pengajaran di sekolah adat sendiri dalam proses pembinaan, guru-guru juga diajak hal yang sama. Bagaimana untuk bisa bikin pagarnya itu, oh ini harus tanam dulu, ini begini, ini diikat, tapi nama-nama pohonnya juga diajarkan. Talinya ini, nama pohonnya ini, caranya begini, itu diajarkan pakai bahasa ibu. Iya, supaya mereka mengenal lebih awal. Begitu.
1: Oke, jadi memang di mana sekolah adat ini betul-betul mengajarkan ya pengetahuan tentang lingkungan
0: Iya.
1: dan juga kehidupan bermasyarakat ya kakak.
0: Iya.
1: Oke, dan kalau kita berbicara tentang anak-anak muda sekarang nih, menurut kakak berdua panggilnya kakak aja ya. Nah, apakah mereka masih memiliki ketertarikan untuk mempelajari adat dan budaya sendiri? Nah, apa yang Bapak lihat di lapangan? Mungkin kita ke Bapak Amborius dulu. Silakan, Bapak Amborius.
2: Terima kasih. Kalau kita melihat anak-anak generasi hari ini ya, generasi hari ini dengan generasi dulu sedikit beda. Tahun 97 sampai dengan 2000 itu saya melihat ada ajakan dari orang-orang tua kita untuk berbuat kebun, pergi ke hutan, nah, itu ada. Buat pagar, buat honai, itu ada. Terus cara berbuat kebunnya seperti begini, itu mereka kasih ajar kami. Tapi dari tahun 2000 sampai dengan 2026 hari ini, saya melihat banyak lingkungan yang mempengaruhi. Yang salah satunya yang saya sempat melihat itu berkaitan dengan buat kebun saja. Jadi cara buat kebunnya begini-begini. Tapi mereka tidak bisa berbuat karena mereka tidak tahu itu proses awalnya dari mana ke mana. Setelah cangkul nanti tanahnya seperti apa, pupuknya seperti apa, itu juga perlu diketahui. Tapi hari ini di tahap itu tidak ada, saya melihat. Generasi hari ini hanya saya melihat itu ikut-ikut. Ketika hal bagus yang di depan mata dia lihat, dia langsung tanggap, yang itu bagus begitu. Tapi kita tidak lihat bahwa yang itu bagus, yang itu tidak. Yang baik, yang harus buat itu yang mana, itu kita tidak dipilahkan. Akhirnya kita terjerumusnya masuk di pikiran orang lain. Akhirnya hal yang kita mau lakukan itu tidak tercapai sampai ke sana. Hanya mentok sampai di situ. Maka kami hadir ini untuk menyadarkan itu. Yang itu tidak, mari yang ini. Nah, itu yang kami sementara ajak adik-adik, teman-teman, sampai dengan di tahap itu.
1: Oke, kalau ya. Dari Bapak Manasya sendiri?
0: Iya, terima kasih. Jadi ada sedikit terlihat juga sesungguhnya.
1: Iya.
0: Jadi sejak 20 tahun terakhir dari

0: tahun 2000 sampai ke sini tuh kami di sana ada kegiatan misal lepas sambut tahun baru di tahun 2021 juga 2022 ada beberapa kegiatan, ada FGD, ada seminar, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan kelompok orang muda yang difasilitasi oleh pengurus anak muda gereja, karena sekolah ada juga dia kolaborasi dengan gereja di sana. Iya, pemerintah juga, pemerintah kampung juga mendukung. Jadi sudah, secara tidak langsung dalam kelompok-kelompok itu mereka langsung turun bekerja sesuai dengan program gereja, tapi juga untuk pengetahuannya dapat menguntungkan dalam untuk sekolah adat. Jadi keterlibatannya mereka sudah terlibat di dalam itu. Dan mereka itu juga terlibat di dalam kami punya festival yang ke-1, iya, itu mereka sudah terlibat. Jadi anak-anak muda bisa pakai koteka, pakai apa ya, pakai sali, pakai kare, tidak menggunakan macam seperti kacamata ribbon yang biasa pakai macam di festival Lembah Balim itu, dilihat bukan saya ini, tapi ada yang masih menggunakan garisnya odol macam seperti itu, tapi kita di sana tidak. Yang kami lihat keterlibatan anak muda yang menyaksikan dalam festival yang pertama tidak seperti itu. Mereka menampilkan memang asli, dan itu membuktikan bahwa keterlibatan anak muda di kampung, artinya di tiga distrik ini, memang betul-betul mereka juga sebagian terlibat. Begitu juga apa anak-anak yang posisi anak-anak, mereka secara tidak langsung dalam kegiatan festival ini mereka melihat langsung, berarti secara otomatis mereka meregam. Nah, mungkin seperti itu yang
1: Tentunya sekolah adat ini ya, ada sekolah adat di Walelagama dan juga sekolah adat di Sage Salo. Mungkin masih ada di tempat lain? Masih ada di beberapa sudah?
2: Di beberapa tempat. Wow. Yang tadi sudah sampaikan.
0: Iya. Iya. Jadi itu dia tersebar di tiga distrik.
1: Mm-hmm.
0: Jadi distrik Itlaihi Sage itu ada namanya sekolah adat Yohanes Pembaptis 1 di Kampung Jogonima, distrik Itlaihi Sage.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada sekolah adat Yohanes Pembaptis 2 di Kampung Sumunikama, distrik Itlaihi Sage. Kemudian juga ada sekolah adat Sage Salo, Kampung Lukaken, distrik Itlaihi Sage.
1: Okay.
0: Nah, dia ada tiga sekolah adat di distrik Itlaihi Sage. Sedangkan yang lainnya adalah di distrik Sepkosi ada dua sekolah adat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, yang pertama adalah sekolah adat Sekan Atas, terus ada sekolah adat Sekan Bawah, Kampung Sekan, distrik Sepkosi, terus ada sekolah adat Sekan Atas, Kampung Sekan Atas, distrik Sepkosi. Yang terakhir adalah sekolah adat Walelagama, distrik Walelagama. Jadi dia menyebar tiga distrik dan ada 6 sekolah adat.
1: Oh, berarti dia menyebar di tiga distrik dan sudah ada 6 sekolah adat. Dan
0: iya,
1: tentunya kita juga mengharapkan ya, semoga ini betul-betul ada dukungan dari pemerintah sepenuhnya ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau yang dikatakan tadi Kakak Manasya ya, bahwa membentuk karakter anak muda yang dulu dengan sekarang itu berbeda ya. Nah, mungkin ada tantangan terbesar dalam membentuk karakter anak-anak muda pada zaman sekarang. Nah, mungkin apakah ada pengaruh pergaulan kah atau perkembangan teknologi? Silakan Kakak, mungkin ada tantangan terbesar untuk mereka.
0: Iya, baik. Terima kasih. Jadi secara umum perkembangan zaman sangat mempengaruhi
1: iya,
0: dalam kehidupan masyarakat adat. Terutama di kami di Aliansi Itlaihi Sage, tapi juga Sepkosi, juga Walelagama, dampak itu sangat merasakan bahwa setiap anak muda datang aktivitas di kota, tapi aktivitas yang tidak menunjukkan yang sebenarnya apa, begitu, orientasinya kemana begitu, karena mereka itu adalah bukan hanya anak sekolah tapi juga pemuda selalu ada di kota. Nah, kami sekolah adat hadir ke sana untuk menjadi solusi itu supaya bagaimana kita mengembalikan kehidupan ke habitatnya, begitu, supaya kita bisa berkebun, bisa menjaga kampung, bisa menjaga bahasa, tapi juga bisa mengajarkan anak-anak dengan bahasa yang seperti tadi.
1: Oke, kalau dari Bapak Kakak Amberius nih dari Sekolah Walelagama, silakan, mungkin ada tantangan apa yang dirasakan selama ini?
3: Baik, tantangan yang hari ini saya
2: bahwa saya melihat hari ini susah untuk diajak.
1: Iya,
2: hari ini. Hari ini kita susah diajak untuk kita bawa masuk ke dalam habitat kembali, bahwa barang ini harus kita menjaga dan melestarikan. Mari teman-teman, pemuda-pemudi, mari kita menjaga, melestarikan, merawat, melindungi nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, norma-norma kehidupan dalam sistem pola hidup masyarakat Hubula ini perlu kita menjaga dan melestarikan. Tapi dalam pikiran ini sampai dengan saat ini kita mau ajak sedikit agak susah.
1: Iya.
2: Tapi karena demi sedikit ke sedikit kami bisa mengajak teman-teman, karena situasi hari ini beda sekali, pengaruh lingkungan, ajak ke sini, ajak ke sana, akhirnya lupa pulang kampung, mereka tidak bisa belajar hal-hal yang ada di kampung di sana, karena mereka sudah merasa nyaman di kota dibandingkan tinggal di kampung sana. Nah, itu yang perlu kami hadirin menjadi solusi supaya teman-teman, adik-adik yang ada di kota, yang ada di luar itu pulang kampung, tapi tidak hanya di kota, tapi langsung pulang kampung supaya mereka bisa belajar nilai-nilai adat, budaya, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tua kami di kampung, itu mereka bisa ikuti dan mereka bisa tahu, dan itu terus menjaga, mewariskan leluhur yang sudah taruh pada kami yang ada saat ini.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak Amborius ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih mengikuti Suara Papua Pegunungan, dan kita juga masih membahas tentang sekolah adat pagi hari ini ya. Yeah. Oke, ini banyak juga pertanyaan dari luar Kakak. Bagaimana sekolah adat dapat mengajarkan generasi muda ya untuk menghargai perbedaan pendapat ya, karena tentunya juga ada perbedaan suku yang ya latar belakang keluarga tentunya ya Kakak, dan pandangan orang lain. Nah, sehingga perbedaan tidak menjadi alasan untuk bermusuhan. Mungkin dari Kakak Manasya dulu. Silakan Kakak.
0: Iya, baik. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali, ya. Sangat menarik. Terima kasih yang punya pertanyaan. Baik. Jadi konsep sekolah adat ini jujur saja kami juga sudah punya kurikulumnya sendiri.
1: Oh iya.
0: Iya, kurikulum pengajarannya sudah ada. Jadi macam sekolah adat di Itlahi Sage untuk mengenali dalam proses pengajarannya itu, untuk mengenali sesuatu kepada anak dalam penyampaiannya itu, dia tetap menggunakan dialek aliansi Itlahi Sage. Dia tidak bisa paksa dengan dialek aliansi Walelagama atau Siepkosi, itu tidak. Itu hukumnya wajib, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Jadi sekolah adat ini adalah sebuah wadah, sebuah fasilitas, tapi dalam proses pengajar kurikulumnya sudah ada, dan proses pengajarannya itu tentunya juga ke depan akan berkembang, tapi untuk mengajarkan itu dialeknya tetap sesuai dengan dialek masing-masing. Nah, begitupun juga dalam pengenalan benda-benda sakral, juga mungkin tempat-tempat sakral, untuk kembali ke alam lalu menjaga alam apa semua, itu kembali ke budayanya ke masing-masing itu. Kita tidak bisa paksa untuk melambung semua di semua aliansi, apalagi di Hugula ini tidak bisa melambung semua, itu sangat tidak bisa, hukumnya memang tidak bisa. Seperti itu. Jadi tentu sekolah adat ini akan berkembang ke depan di mana-mana, iya tetap seperti itu.
1: Oke,
0: iya.
1: Jadi dari suku manapun dia harus tetap mempertahankan dialek masing-masing,
0: iya,
1: ya.
0: Dialeknya, budayanya.
1: Budayanya.
0: Tetap
1: iya.
0: Dia mempertahankan itu.
1: Oke.
0: Dan kalau, itu tujuan sekolah adat sebenarnya.
1: Iya. Oke. Iya. Nah, kalau dari Kakak Amborius mungkin ada pandangan yang berbeda, silakan.
2: Saya pikir saya hanya tambahkan saja.
1: Iya. Oke.
2: Yang apa yang sampaikan oleh Kakak Manasya itu benar, karena di kami di wilayah Heraya sampai Watikam itu dari bawah sampai dengan ke atas, itu maksud tujuan itu sama, tapi hanya dialek yang kami beda.
1: Okay.
2: sebutannya itu yang beda. Misalnya kami di Walelagama itu sebutkan Hepirika, itu sayur ubi. Tapi nanti teman-teman di bawah itu mereka kami kan bilang hemoka. Jadi maksud tujuannya itu sama, tapi hanya dialek yang tadi sudah sampaikan itu. Nah, itu yang beda. Tapi yang itu harus tetap kita mempertahankan. Karena Yunani maupun Yahudi, Tuhan Yesus sudah kasih masing-masing adat istiadat mempertahankan itu. Jadi kami tidak bisa menghilangkan itu, harus tetap mempertahankan itu, apa yang sudah dikasih itu. Tapi ketika teman-teman mereka mau buka di kabupaten lain atau provinsi lain, mereka kami rubah dengan mereka punya bahasa.
1: Oke.
2: Okay. Mereka punya bahasa, merubah dengan mereka punya bahasa sesuai kebutuhan mereka di sana. Terima kasih.
1: Wah, menarik sekali ya. Oke, okay, dan mungkin ya langkah yang perlu dilakukan nih kakak agar sekolah adat ini, sekolah adat dari Sage Salo, Walelagama dapat terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat. Ya. Nah, khususnya oleh anak-anak muda, langkah apa yang diambil kakak? Silakan buat kakak Manase dulu.
0: Iya, baik, terima kasih. Tentunya konsekuensinya juga memang berat.
1: Iya.
0: Ya. Dan ini sesungguhnya tidak harus kita, tapi kita ini butuh dukungan dari semua, terutama pemerintah, terus juga masyarakat adat, itu sebenarnya butuh dukungan. Tapi ya hal yang bisa kita lakukan adalah kita di sana harus memulai dari kita. Kita tidak bisa paksa untuk melakukan dengan orang lain punya gaya, tapi kita di Aliansi Itlahi Sage, saya melakukan dengan apa yang ada di saya punya, dan ini menjadi panutan untuk bagi yang lain untuk menjawab tantangan zaman hari ini.
1: Okay.
0: Nah, tapi juga lebih fokus pada kami hadir sebagai alternatif pendidikan di Jayawijaya. Okay. Dan juga untuk semua.
1: Oke, kalau tadi kakak membahas tentang dukungan ya.
0: Iya.
1: Nah, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah daerah, dari lembaga pendidikan, bahkan keluarga dan masyarakat?
0: Iya, baik. Terutama untuk di pemerintah. Kami ini sekolah alternatif, jadi statusnya kami PKBM. Kita bukan sekolah formal, tapi
1: okay,
0: yang lembaga pendidikan diakui kita itu adalah sekolah adat PKBM.
1: PKBM ya, oke. Okay.
0: Iya. Dan tentunya dalam proses kepengurusan administrasi macam akta notaris, kemudian apalagi ya, pokoknya akta notaris, terus apa dapodik untuk input data siswa, para guru, ya tentu kalau disebut dapodik itu agak sedikit inilah. Dan ini dia membutuhkan biaya.
1: Oke.
0: Nah, iya. Yang biaya selama ini yang kami lakukan apa? Yang dukungan dari masyarakat toh? Nah, yang kami lakukan apa? Itu dilakukan dari seadanya dari kami. Entah itu mungkin hasil jualan dari kampung itu. Kami tidak mau mencuri dari orang lain.
1: Iya.
0: Tidak. Itu tidak sekali. Dan pemerintah pun kalau memang mau dikasih ke kita, kami terima. Tapi kadang juga kita tidak. Kalau mau dikasih lebih bagus kasih program.
1: Oke.
0: Kami tidak mau kondisi hari ini di Jayawijaya orang bikin sesuatu tapi melaporkan pemerintah untuk mendatangkan uang lalu kegiatannya tidak jalan, yang itu tidak.
1: Oh.
0: Kami di sekolah ada tidak seperti itu, tidak. Kami untuk ingin menjawab itu juga sebenarnya, ingin menjawab itu sebenarnya. Jadi kami melakukan sesuatu yang sebenarnya tanpa kita mengharapkan uang.
1: Iya.
0: Karena kami kembali ke habitat yang dulu, kehidupan yang dulu. Jadi kami tidak menggunakan itu.
1: Okay.
0: Tapi semangat leluhur, roh yang menjiwai mereka dulu, yang diturunkan itu yang akan kami kembangkan, kami pakai itu dan kami jalan. Tapi jujur, tentu dalam urusan administrasi kan membutuhkan 1.000-2.000 itu kan.
1: Betul,
0: tentu
1: sekali.
0: Itu tentulah.
1: Iya.
0: Nah, itu makanya tentu ini juga harus ada dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Ah, ini kami butuh, memang butuh dukungan.
1: Okay.
0: Terima kasih. Tapi tidak harus memberi uang tunai langsung, bahwa ini program begini.
1: Iya,
0: tidak.
1: Yang penting ada dukungan sepenuhnya ya,
0: iya,
1: dari
0: terima kasih.
1: Pemerintah tentunya. Mungkin ada tambahan dari kakak Ambarius?
2: Saya pikir saya hanya garis bawahi. Saya pikir juga penting sekali mendukung dalam kegiatan kami ini.
1: Okay.
2: Karena kami ada ini ada 3 pilar. Ada pemerintah, ada gereja, dan ada adat. Jadi tiga ini saling kerjasama. adat punya program seperti apa. Misalnya pendidikan yang kami sebentar ajaran ini bagian dari itu juga. Dan ketika pendidikan hadir, berarti pemerintah tanggung jawabnya apa?
1: Iya.
2: Berarti programnya kalau bagus, berarti mereka lihat, oh ya programnya bagus. Tapi tidak kasih hanya tunai langsung, tapi iya, programnya itu mereka lihat langsung, langsung dibangun seperti itu. Supaya fasilitasnya itu ada, kita juga semangat untuk anak-anak, adik-adik, kita bina juga baik begitu. Supaya kita mempertahankan itu, eksistensi nilai-nilai budaya. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan tadi.
1: Oke, nah jika ada anak muda yang mendengarkan dialog kita pagi hari ini kakak, dan merasa bahwa adat sudah tidak terlalu penting karena betul, zaman sudah modern, apa yang ingin kakak sampaikan? Kakak, mungkin dari kakak Ambrius dulu, silakan kakak.
2: Baik, memang hari ini mau kembali ke belakang kak.
1: Iya.
2: Pasti jeli,
1: yeah,
2: itu penting kak seperti begitu, anak yeah, muda hari ini kita melihat. Tapi saya mengajak kawan-kawan dan teman-teman, laki-laki maupun perempuan, kembali ke Honai. Kembali ke Honai, laki-laki kembali ke Honai, duduk dengan orang tua, dan perempuan kok kembali ke kok punya mama, kok belajar.
1: Yeah.
2: Bagaimana cara merayu noken, bagaimana cara tanam ubi dari awal sampai dengan akhir, karena ini turun temurun tetap kami akan lakukan
1: okay,
2: dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk kawan-kawan pemuda laki-laki, masuk ke Honai, dengar cerita leluhur, nah, bagaimana cara buat kebun, cara buat Honai, dan juga masih banyak yang lain, supaya eksistensi dan nilai-nilai itu terus kita menjaga dan merawat. Dan saya melihat masyarakat adat hari ini tidak mau menjaga merawat ini. Dan banyak sekali yang hutan masuk ditebang hanya begitu saja. Tapi anak-anak muda hari ini kita diam. Seharusnya kita melihat hal itu hal yang memang ya melindungi kita, hutan itu melindungi kita. Maka perlu untuk teman-teman kita menjaga, melestari, itu penting sekali. Jadi saja kawan-kawan dan teman-teman adik-adik, untuk mari kita kembali ke Honai, laki-laki ke orang tua ayah, dan juga perempuan ke kepunya mama, untuk kita belajar supaya eksistensi ini kita terus jaga dan melestarikan.
1: Sendiri.
0: Baik, saya mau mengajak kepada para kaum muda, teman-teman saya di kaum muda, pertama adalah mari kita mengembalikan kekuatan pendidikan adat yang dulu kita ya, kita kembalikan itu hari ini di setiap budaya apa di setiap kampung kita masing-masing ya, kita kembalikan itu supaya kita hidup kembali dengan harapan yang diinginkan oleh para leluhur kita.
1: Oke.
0: Itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting ya.
0: Yeah.
1: Kita bisa mengikuti kehidupan yang modern sekarang, tapi jangan pernah melupakan adat ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau saya bilang boleh berpikir secara global,
1: yeah,
0: tapi ya bertindaklah secara lokal.
1: Iya. Yeah.
0: Di kampung itu sendiri.
1: Baulur, yeah.
0: Supaya tidak hilang.
1: Oke. Okay. Oke, Kakak Manase dan Kakak Ambrius ya, tidak terasa ya, kita sudah ke tahap yang terakhir ini di dialog kita pagi hari ini. Dan sebelum menutup dialog pagi ini ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada kakak-kakak berdua untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Papua Pegunungan. Mungkin Bapak Manase, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua dan generasi muda agar nilai-nilai adat tetap diwariskan dan karakter anak-anak kita dapat terus dibangun? Silakan kakak.
0: Nagosalak, Nopaselak, Noi, Nagoromi, seluruh 40 distrik, 328 kampung di Lembah Hugulama, terutama kita kaum anak muda, mari kita kembalikan kekuatan pendidikan adat yang dulu, itu paling penting. Kemudian juga apa kita kembali ke alam, mm-hmm. merawat alam, menjaga alam, karena kita hidup dari alam. Itu yang kedua. Terus pesan yang ketiga juga, dalam pesan ini saya sampaikan bahwa di bulan Januari besok tahun 2027, tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 itu kami ada punya kegiatan festival di distrik Itlai Hisage, Kampung Jogonima. Nah, teman-teman kaum muda yang penasaran dengan sekolah adat itu seperti apa, dalam festival itu tentu beraneka ragam kegiatan. Kami festival tidak monoton seperti yang dilakukan di Festival Lembah Balim, tapi di sana lebih banyak ajakan-ajakan. Kami akan ajak ke kebun, di kebunnya warga, kami akan ajak ke kebunnya Noken. Terus juga nanti kami akan di sana ajak untuk bagaimana bisa bakar batu, bagaimana bisa tidur selama kegiatan di dalam Honai. Terus bisa ajak dengan ibu-ibu ke kebun. Nah, tapi juga ada 1-2 rekor yang ingin kami pecahkan. Okay. Nah, yang pertama adalah kami ingin pecahkan Noken 100 meter. Dan hari ini sedang proses oleh masyarakat sendiri. Yang kedua adalah kami juga akan menyaksikan dengan panah panjang 20 sampai dengan 50 meter. Okay. Iya. Kalau mari teman-teman kaum muda, kalau penasaran mari datang dan hadir di festival kami supaya bisa menyaksikan.
1: Wow, karena banyak kegiatannya nanti ya.
0: Iya, ini okay. Kebanyakan ajakan semua.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau dari Kakak Ambarius sendiri, silakan.
2: Saya hanya 2 poin saja. Mm-hmm. Yang pesan saya sampaikan, wah nayaklah. Nirugi, nausalak, nupaselak, sabokoro. Pesan yang saya mau sampaikan adalah kita jaga tanah, hutan. Karena itu yang kami kerja. Olah dari tanah, lalu kita bisa dapat hidup. Nah, itu yang pesan yang pertama. Pesan yang kedua, saya mengajak teman-teman orang muda semua kembali ke Honai, laki-laki maupun perempuan, karena banyak hal yang ada orang-orang tua kami taruh di Honai di sana. Oleh karena itu kita kembali, balik di belakang, kembali masuk di Honai dan belajar banyak pengetahuan yang di sana.
1: Wah, wow, luar biasa ya. Dan terima kasih ya buat Bapak Manase dan Bapak Ambarius atas pesan, pengetahuan, serta pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Intinya jangan sampai lupa untuk mengikuti festival nanti ya. Mungkin bisa diinformasikan lagi tanggal festivalnya dan berapa hari di pelaksanaannya.
0: Iya, tanggal 10 sampai 17.
1: Wow, cukup lama ya.
0: Iya.
1: Hampir satu minggu ya.
0: Iya, nanti ada seminar, ada FGD. Semua ada, beraneka ragam. Tapi tentu itu ajakan-ajakan semua.
1: Oke, jangan sampai lupa ya. Dan semoga apa yang telah kita diskusikan tidak hanya berhenti sebagai percakapan di studio ya kakak, tetapi dapat menjadi bahan renungan dan mendorong tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pendengar setia RRI Pro 1 Wamena, kita telah sampai di penghujung dialog Suara Papua Pegunungan dengan tema Sekolah Adat Menjaga Karakter Merawat Perdamaian di Papua Pegunungan. Dari perbincangan pagi ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah formal. Keluarga dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewariskan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda. Dan yang kedua, sekolah adat dapat menjadi salah satu ruang untuk mengenalkan budaya, menanamkan karakter, dan membangun rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Kami mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Manase dan Bapak Ambarius telah hadir berbincang-bincang kita pagi hari ini ya di studio Pro 1 RRI Wamena. Dan akhir kata, mari kita jaga budaya, kita bentuk karakter generasi muda, dan kita rawat perdamaian mulai dari diri sendiri. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa.

0: Baik, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini di dialog GMP Gerakan Membangun Papua Sekerwil 1 Papua kembali hadir di pagi hari ini, dan tentunya dari hari ini agenda dari RRI Wamena sendiri melalui program 1 RRI Wamena. Dan senang sekali di pagi hari ini pendengar, saya sudah kehadiran dua narasumber. Namun sebelum kita berkenalan, tentunya acara ini juga Anda bisa dengarkan Sekerwil 1 Papua, yaitu di Pro 1 RRI Jayapura, Pro 1 RRI Nabire, Pro 1 RRI Biak, RRI Serui, Bopendigul, Merauke, dan tentunya RRI Wamena sendiri. Ya, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dengan cara memilih ke-7 Pro 1 tersebut. Dan di pagi hari ini, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, tentunya dengan topik yang menarik yang kami bahas di pagi hari ini, yaitu terkait dengan muda sadar dan tangguh melawan HIV dan AIDS. Dan di pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini, pendengar setanah Papua, di studio program 1 RRI Wamena sudah hadir dua narasumber kami, yaitu Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, dan di sampingnya juga ada Niles Kobak yang merupakan Kabid Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Ya, kurang lebih satu jam kami akan mengupas terkait dengan topik yang cukup menarik, apalagi mengingat Papua Pegunungan ini untuk tingkat penularan atau pengidap HIV dan AIDS yaitu sekitar kurang lebih 8.000 kasus, dan terbanyak adalah Kabupaten Jayawijaya sendiri yaitu kurang lebih 5.800 sekian ya. Dan tentunya sebelum kita akan membahas dengan topik menarik ini, kita langsung berkenalan ke dua narasumber kita di pagi hari ini. Oke, pertama-tama kita yang di samping saya ini ada Pak Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bung?
1: Amin, terima kasih. Kabar selalu baik,
0: ya.
1: Selalu walafiat. Terima kasih. Memperkenalkan nama saya Yules Kogoya, SPT, tapi gelarnya tidak sempat ini. Saya sebagai kerja di Komisi Penanggulangan AIDS di bawah kepemimpinan Bapak Pak Ketuanya Jomi Kogoya. Jomi Kogoya SIP, dan saya sendiri sebagai sekretaris KPA Komisi Penanggulangan AIDS.
0: Baik. Di sampingnya ada Pak Niles Kobak yang merupakan Kepala Bidang Provinsi, maksud kami Kepala Bidang Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana Pak Niles ini kabarnya di pagi hari ini?
2: Terima kasih, senang berjumpa dengan teman-teman dari Pro 1 Wamena.
0: Iya.
2: Saya sendiri Niles Kobak, senang bertemu dengan kru daripada RRI Wamena dan Bung Agus. Berjumpa juga, saya sendiri sehat selalu. Dan di sini saya sebagai Kabid Promosi Kesehatan. Jadi di sini biasa bekerja sebagai aktivis KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Pegunungan. Di bawah kepemimpinan Bapak Yomi Kogoya SIP. Dan terima kasih. Itu sedikit perkenalan singkat.
0: Baik. Sebelum kita membahas terkait dengan topik kita ini, mungkin saya lebih bertanya secara umum dulu ini. Nah, tugas dan fungsi dari KPA sendiri ini kan termasuk baru ya untuk Provinsi Papua Pegunungan. Nah, sejauh mana tugas dan fungsi dari KPA dalam penanggulangan HIV AIDS yang ada di Provinsi Papua Pegunungan? Mungkin silakan Pak Yules bisa menjelaskan dulu.
1: Baik, terima kasih. Kami KPA ini sudah, kami punya SK itu dari tahun 2023 sampai sekarang masih aktif. Masih aktif, dan tugas dan tanggung jawab kami, kami aktifkan KPA ke 8 kabupaten.
0: Iya.
1: Karena mengingat kami kerja demi kemanusiaan. Kami demi kemanusiaan. Kami selamatkan kami punya generasi.
0: Iya.
1: Kami punya generasi. Karena kami kalau tidak perhatikan demi kemanusiaan ini, nanti Papua ini akan generasi muda ke depan akan habis oleh virus HIV. Maka tugas kami aktifkan KPA di 8 kabupaten. Termasuk Jayawijaya, terus Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Jalimo, Duga, Pinggung Bintang. Itu yang lain kami sudah aktif, yang lain sementara proses. Proses kami ada memberikan rekomendasi, mereka sedang proses.
0: Baik, terima kasih Pak Yules ini. Dari Pak Niles sendiri sejauh mana ini terkait dengan bidangnya Pak Niles, yaitu bagian promosi. Nah, untuk masyarakat di Kabupaten Jayawijaya atau Provinsi Papua Pegunungan mengenal HIV/AIDS ini, bagaimana pandangan mereka terkait dengan tugas dan fungsi dari KPA sendiri, dari Bapak?
2: Ya, terima kasih. Itu topik menarik
0: ya
2: untuk kita bahas di siang ini. Dan di sini tema sendiri adalah muda sadar dan tangku melawan. Dan melawan itu topiknya menarik, Bung. Dan di sini KPA sendiri atau di bidang promosi kesehatan itu sendiri, kami memberikan KIE namanya, KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi tentang orang harus hidup sehat dengan cara-cara kecil saja, tidak usah yang besar. Itu poin utama kami, kerja-kerja kami di KPA provinsi, terutama di bidang promosi kesehatan. Kami mengajarkan, menginformasikan, mengedukasikan bahwa orang harus hidup sehat. Dan hal-hal dari hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itu mempengaruhi hal-hal besar. Terutama di bidang HIV/AIDS. Jadi orang hidup sehat pasti akan hidup untuk hal-hal besar juga akan pasti hidup sehat. Itu pasti. Jadi kami biasa memberikan informasi melalui beberapa media, termasuk brosur, beberapa ATK yang kami siapkan. Itu kami menyebarluaskan ke 8 kabupaten, terutama Wamena itu sendiri sebagai sentral, karena Wamena ini sendiri adalah penyumbang angka HIV terbesar dari 7 kabupaten lainnya. Dan nomor pertama adalah Wamena, adalah kabupaten induk dari 7 kabupaten. Maka Wamena, yang kedua adalah Tolikara, yang ketiga Lanijaya. Maaf, yang ke berikutnya adalah beberapa kabupaten yang lain. Jadi orang harus hidup sehat dari keluarga kecil, dari pribadi dan juga keluarga kecil sampai dengan komunitas-komunitas. Kita mengajarkan atau kami mengajarkan, mengedukasikan bahwa sadar dari hal-hal yang mencelakakan hidup seseorang, karena semua orang tidak memandang ras, tidak memandang suku, bahasa dan juga kalangan atau golongan orang, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Kita mengajarkan ini adalah semua orang, untuk semua. Jadi tidak memandang dari mana asal, dari mana ini, tidak, ini tidak membedakan. Jadi kami menyediakan, menginformasikan, mengedukasikan terutama pelajar, mahasiswa, kaum pemuda dan juga siapapun yang bersedia untuk mereka belajar dari kami untuk hidup sehat, ya kami siap selalu standby 24 jam. Terima kasih.
0: Baik, baik dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, sebelum saya melangkah lebih awal terkait dengan topik yang kita menarik juga tadi ini, yaitu terkait muda sadar dan tangguh melawan HIV/AIDS. Nah, bagaimana konsolidasi KPA provinsi dengan kabupaten-kabupaten lain yang tentunya bertugas di bagian KPA, ataupun juga mungkin secara aktivis-aktivis penanggulangan HIV/AIDS yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di naungan Provinsi Papua Pegunungan ini?
2: Ya, itu kami menyiapkan, mengaktifkan 7 kabupaten yang lainnya untuk kami, Komisi Penanggulangan AIDS, untuk menanggulangi semua kasus-kasus, dan kami lihat dari kasus yang ada adalah seperti yang saya sudah jelaskan awal. Jadi terutama sekali adalah Kabupaten Jayawijaya itu sendiri. Kami sudah aktifkan di beberapa tahun yang lalu sampai dengan hari ini baru kami memberikan rekomendasi ke ketua itu sendiri Bapak Muli Gogoya. Baru hari yang lalu belakangan ini kami baru merekomendasikan untuk memimpin Komisi Penanggulangan AIDS untuk Kabupaten Jayawijaya dan juga Tolikara, Lanizaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mambramo, Nduga. Dan Nduga sendiri adalah sebelumnya kami mendapatkan paling tidak 3-2 kasus waktu itu. Tapi puji Tuhan hari ini sudah 0 kasus dan berharap dari yang 0 kasus ini tidak usah tambah lagi. Satu kasus pun tidak boleh. Itu harapan untuk Nduga. Dan itu juga buatan yang lain ini masih ada angka. Dan itu adalah kerja-kerja kami. Kami memberikan, merekomendasikan untuk 8 atau 7 kabupaten yang lain mengaktifkan, menjalankan, mengedukasikan, mengajarkan, dan juga melarang untuk orang tidak boleh berperilaku yang nakal lah istilahnya. Apalagi ini untuk anak-anak muda itu sendiri hari ini, belakang ini kan kita lihat. Mungkin Bung juga sudah lihat perkembangan di Wamena itu berarti perwakilan untuk 7 kabupaten ini palingan sama. Jadi harapan kami, edukasi kami bahwa anak-anak muda harus wajib sadar untuk tidak melakukan hubungan seks tanpa menikah yang sah. Karena hari-hari ini anak-anak muda itu sendiri ya namanya free sex ini kita tidak bisa tanggung. Pemerintah dan dinas-dinas terkait itu pun hari-hari ini memang gagal juga. Mungkin kami tidak tahu, minta maaf, kita tidak menjustis. Tapi ini kerja-kerja siapa begitu sebenarnya?
0: Oke, baik.
2: Menjadi pertanyaan.
0: Oke, baik. Kalau untuk penularan HIV dan AIDS khusus di Provinsi Papua Pegunungan ini, kebanyakan melalui apa ya? Apakah itu hubungan seks yang tidak sehat atau bagaimana? Atau mungkin melalui jarum suntik atau bagaimana kasus yang terbanyak? Kan?
2: Ada 3.
0: Ya.
2: Jadi yang pertama sekali adalah hubungan seks atau intim itu sendiri.
0: Ya.
2: Itu pertama. Yang kedua itu jarum suntik. Yang ketiga adalah ASI atau air susu ibu.
0: Okay.
2: Jadi itu yang menjadi poin utama kami, mengajarkan orang hal-hal ini untuk setiap orang, semua orang. Entah itu orang tua, muda, anak kecil, besar. Kita mengantisipasi dan menjaga hal-hal ini sebelum kita kena.
0: Okay.
2: Yang sudah tidak bisa kita menjustis, menghukum seseorang juga. Karena itu orang harus punya hak untuk hidup, punya hak untuk ada bersama-sama dengan keluarga, sebagai keluarga. Tapi tidak bisa menjauhkan. Kami mengajarkan tidak boleh menjauhkan orang, tapi kami mengajarkan untuk keluarga itu sendiri atasi, mengobati, karena ada cara-cara untuk sembuh sakit-sakit itu. Jadi tidak bisa kami bilang, ini orang sudah hidup dengan sakit begini, ya kita singkirkan atau jauhkan dia dari keluarga, itu tidak bisa.
0: Okay.
2: Dan itu edukasi kami supaya orang harus hidup umur panjang, sehat itu dari hal-hal kecil. Makan yang sehat, mengobati kalau misalkan keluarga yang sudah terdapat HIV itu sendiri.
0: Yeah.
2: Atau orang hidup namanya ODA.
0: Okay.
2: ODA atau HIDA. Orang hidup dengan HIV, ODA orang dengan HIV. Jadi bisa hidup bersama-sama dengan keluarga yang masih belum juga. Bisa makan bersama, piring yang sama. Tapi dia harus hidup sehat, ada keluarga yang harus merawat, tidak bisa terlepas dari keluarga. Dia perlu motivasi, terutama rohani. Itu sendiri adalah obat utama sebelum mantri. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, baik. Pak Yules nih, ini kan tentunya dalam pekerjaan KPI ini tidak mudah. Dan tidak hanya dari aktivis-aktivis saja, mungkin baik dari pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait. Nah, khususnya mungkin di Dinas Kesehatan ya. Sejauh mana kerjasama dari aktivis KPA dengan Dinas Kesehatan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dalam penanggulangan ataupun juga pengobatan korban dari HIV AIDS ini?
1: Baik, terima kasih untuk kerjasama menangani hal kasus seperti ini. Itu harus dari KPA, harus kerjasama dinas-dinas terkait, macam Dinas Kesehatan, dinas-dinas terkait yang dari KPA itu harus perlu kerjasama biar menangani KPA ini, HIV AIDS ini. Jadi dengan langkah-langkah apa yang bisa apa bisa tangani ini dari virus HIV ini?
0: Oke. Baik, dari Pak Niles, ini selaku bagian promosi yang paling pastinya berat kerjanya untuk Provinsi Papua Pegunungan ini. Nah, sejauh mana Pak Niles lakukan khususnya untuk anak muda di terkait dengan kesadaran penanggulangan HIV dan AIDS ini, terutama yang lebih spesifiknya tadi yaitu seks bebas, bagaimana Pak Niles?
2: Sangat, Abang Agus.
0: Ya.
2: Memang untuk saya juga kerja barang ini memang berat. Apalagi dari sisi semua segi. Dan hari ini ya saya bersyukur beberapa media yang kami KPA di bawah kepemimpinan Pak Yomi Kogoya, kami lakukan dari 2023, 2024, 2025, dan hari ini 2026. Hari ini sangat menyentuh di masyarakat dan dikagumi. Artinya terima kasih KPA sudah hadir untuk membantu orang seperti penjelasan tadi. Jadi tidak membedakan konsul dari mana, dari mana, dari suku mana, ras mana, tapi KPA India merangkul semua untuk semua orang berdiri. Orang hidup di Wamena berarti berhak untuk mendapatkan informasi itu sendiri tentang kesehatan, hidup dasar-dasar hal-hal kecil saja. Jadi selama ini kehadiran KPA itu sendiri sangat bernampak, baik itu di pendidikan, di tingkat SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dan juga beberapa LSM kami kerjasama, LSM yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri, dan juga beberapa rumah sakit-rumah sakit, apotek, dan juga kami mengkomunikasikan, tolong kerjasama, kalau terdapat mungkin jumlah kasus, atau misalkan di dinas dan tersebut orang dengan ini, tolong memberikan informasi ke kami. Kami bisa siap untuk 24 jam untuk membantu mereka. Okay. Tidak dari sisi yang lain, tapi memberikan bahwa orang harus hidup sehat. Bagaimana keluarga yang ada menangani langkah-langkah, hal-hal kecil saja, dasar. Mulai dari makan minumnya, obat-obatannya, seperti apa. Dan sampai hari ini, mungkin di KPA provinsi itu sendiri, pengobatan memang dinas terkait kami baru besok ini, jadi baru komunikasi dan kerjasama sedang jalan.
0: Iya.
2: Jadi pengobatan itu sendiri untuk tahun-tahun belakangan ini memang kami belum sentuh sampai ke obatan. Tapi untuk edukasinya sudah, kami sedang jalan.
0: Oke, untuk edukasi tadi berbicara tentang edukasi, apakah pihak dari KPA Provinsi Papua Pegunungan ini jemput bola juga ke kampus-kampus mungkin atau ke sekolah-sekolah?
2: Sangat.
0: Untuk memberikan edukasi terkait dengan penularan HIV dan AIDS, bagaimana?
2: Membaikkan atau mengedukasikan penularan HIV itu sendiri, kami masuk turun di sekolah-sekolah. Setiap sekolah yang ada di Jayawijaya, di beberapa kabupaten. Dan bulan yang lalu kami baru ke Mamteng dan balik.
0: Oke.
2: Untuk mengedukasikan beberapa sekolah yang ada, kami mengajarkan, mengedukasikan anak sekolah tidak boleh hidup nakal ya istilahnya, hidup nakal. Karena itu memang membahayakan, hidup nakal berarti ya posisinya pasti menuju ke apa namanya, ke kasus HIV.
0: HIV,
2: apalagi yang tangga-tangga menuju HIV ini, mabuk salah satunya. Yang kedua adalah narkoba
0: ya.
2: Mungkin narkotika tapi juga sabu ya istilahnya. Saya tidak tahu barangnya seperti apa, tapi itu tangga-tangga untuk mendatangkan HIV. Salah satu mabuk adalah menghilangkan rasa kesadaran orang, harus kepercayaan diri itu hilang akhirnya. Mabuk itu membuat kadang kasar tapi juga sampai dengan tidak menyadarkan diri.

0: paling tinggi di Kabupaten Jayawijaya maupun Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan penularan HIV AIDS. Bagaimana, Pak Yulas?
1: Baik, terima kasih, Bung Agus. Ya. Kami di KPA Provinsi, untuk kerja-kerja kami, itu kami akan aktifkan KPA, KPA Kabupaten, 8 Kabupaten ini, terutama itu kasus yang nomor satu ada di Jayawijaya.
0: Iya.
1: Makanya Jayawijaya, sementara kami sudah ada memberikan rekomendasi, memberikan rekomendasi, dan orang tersebut dia memang latar belakang dari LSM.
0: LSM,
1: ya. LSM, dan sementara sementara beliau masih proses, dan yang 7 kabupaten lainnya kami sudah memberikan rekomendasi, mereka sudah aktif, mereka kerja. Karena kami punya kerja-kerja, provinsi punya kerja-kerja itu hanya koordinasi, terus yang turun lapangan untuk sosialisasi dan lain-lain itu KPA Kabupaten. Sampai turun di distrik, di kampung-kampung itu di KPA Kabupaten. Terus yang kami di KPA Provinsi, apabila kalau dari KPA Kabupaten untuk diundang untuk bawa materi dan lain-lain itu kita hadir. Berapa hari lalu itu kami dari KPA Mambramo Tengah, mereka memberikan undangan ke kami untuk bawa materi di tingkat mahasiswa, mahasiswa Ikatan Kabupaten Mambramo Tengah. Kami dengan seluruh staf, dengan Pak Ketua, kami bawa materi ke sana tentang edukasi dan lain-lain, kami bawa materi ke sana. Terus di lapang kabupaten yang kabupaten lainnya belum. Nanti akan terus ke depan kami akan kerjasama, kerjasama. Terus langkah-langkah apa yang kita harus yang apa macam tadi Bang Niles tadi ada sampaikan macam mabuk, terus apa termasuk ganja ini harus dengan cara bagaimana kita harus diberhentikan begitu. Karena dengan cara-cara itu yang maksudnya jumlah kasus ini dia menambah.
2: Oke. Baik, dari Pak Niles nih.
0: Bagaimana nih sejauh mana ini animo masyarakat, apabila mungkin dari Bapak ataupun juga teman-teman LSM dari aktivis dari KPA ini, animo masyarakat sendiri bagaimana? Apakah mereka cukup tertarik dengan promosi-promosi yang Bapak gencarkan atau sosialisasi yang Anda lakukan?
3: Sangat antusias, Abang. Bung Agus, jadi ketika kami turun, yeah, bahkan sampai dengan ada yang datang konsultasi diri, aduh tolong datang ajarkan kami,
0: yeah,
3: dan itu membuat kami semangat untuk kerja, tidak melihat hal-hal lain tapi demi kemanusiaan kami kerja, yeah, 24 jam. Dan saya sendiri alami kadang di tengah-tengah kesibukan kalau bicara hal ini, saya sangat senang sekali untuk ini begitu turun ke lapangan-lapangan, apalagi orang minta tolong datang untuk memberikan edukasi ke kami, Kak. Jadi dari semua lembaga pendidikan, tapi juga di beberapa LSM, sampai dengan harapan kami, tujuan 7 kabupaten yang lain kami bentuk ini atau dengan adanya KPA ini, kerjasama. Mereka yang punya distrik, yeah, mereka yang punya kampung. Kami hanya memberikan kunjungi, tapi juga secara umum untuk 8 kabupaten, karena KPA provinsi tidak hanya di, tidak bisa turun sampai dengan ke kampung. Tapi hari ini syukur kami bisa diundang di mana-mana untuk membicarakan HIV, kasus yang ada, tapi juga cara-cara pencegahan, tapi juga hal-hal untuk kalau misalkan sudah dapat keluarga yang seperti hidup dengan HIV, atau yang sudah ada data di provinsi maupun di dinas kesehatan maupun di LSM Pogja yang ada di Jayawijaya dan juga, yeah, beberapa kabupaten, kami mengajarkan bahwa keluarga tolong atasi dan juga jaga sampai dengan pengobatan. Tidak ada yang mustahil, orang bisa sembuh sakit, jadi orang tidak boleh takut untuk kasus HIV ini,
0: yeah, istilahnya jangan menjustice, yeah, buruk juga yang, yeah, korban ODA, ya,
3: korban, yeah, ODA tidak bisa menjustice,
0: yeah,
3: karena bukan wewenangnya,
0: yeah,
3: ya tahu wewenangnya tidak bisa kita menjustice.
0: Oke, okay. Terus kalau di lapangan sendiri dinas-dinas mana saja yang diikut sertakan dalam promosi ataupun juga sosialisasi kepada masyarakat nih, atau mungkin dari hanya LSM, atau pastinya lebih spesifiknya adalah kesehatan, ya. Nah,

0: Kemana sejauh ini masyarakat?
1: Ya, dari kami biasa melibatkan LSM dan juga memang kakak-kakak yang sudah kerja di KPA ini, dia berangkat dari LSM-LSM Pokja yang ada di JWA dan mereka
0: Iya.
1: punya pengalaman di lapangan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan itu kerja-kerja ke depan juga kami menyiapkan dan tenaga-tenaga tidak yang lain karena mereka yang punya pengalaman, sudah lama bekerja dan salah satunya adalah yang kami baru merekomendasikan Ketua KPA JWA itu sendiri. Dia yang puluhan tahun sudah mengabdi sebagai aktivis HIV dan dia punya pengalaman, dia punya basic yang bagus untuk bisa mengedukasikan dan dia sebagai pemimpin bisa menggerakkan semua untuk JWA itu sendiri. Jadi sampai ke kampung-kampung, tidak hanya di kota. Apalagi Bung Agus, apa
0: Iya.
1: namanya, beberapa media cetak ini tidak bisa menjangkau ke kampung-kampung
0: Iya.
1: dan harapan untuk 8 kabupaten. Jadi terima kasih juga kehadiran RRI itu sendiri, dia bisa menjangkau sampai dengan ke pelosok dan saya juga masih simpan radio merek lama. Syukur teman-teman RRI Pro 1, Pro 2 Wamena, Pro 1 Wamena yang sudah mengedukasikan untuk orang hidup sehat. Saya dengar, saya juga ada rekaman-rekaman khusus dari Bung Agus dengan kru yang lainnya. Jadi kehadiran RRI ini sendiri, terima kasih hari ini sudah mengundang kami untuk menjadi apa narasumber mengedukasikan orang untuk hidup sehat dan harapan ke distrik-distrik ke kampung-kampung ini berharap bisa dengar kami. Bisa dengar kami di RRI-RRI atau radio-radio yang ada yang mereka pegang di sana di siang ini pasti.
0: Dari tahun 2003 ya.
1: Ya, 2003.
0: 2003.
1: 2003.
0: Berarti kurang lebih sudah 3 tahun.
1: Ya.
0: Nah, untuk kasus HIV AIDS atau ODA, apakah di Jaya-Jaya selama 3 tahun ini dari penanganan Bapak sebagai di KPI ini apakah meningkat atau ada penurunan sedikit? Bagaimana? Dari Pak Yules mungkin atau dari Pak Niles?
1: Ya, dari data yang ada masih menetap ini, Bung
0: Menetap yang.
1: Agus ya. Dan berharap ini tetap ini saja ya, yang jangan tambah lagi. Satu pun tidak boleh dari ekor apa 18 ini jangan lagi tambah 19. Berharap itu harapan kami. Tidak boleh. Dengan kerja-kerja kami dan juga KPA baru bentik ini berharap dia menurun, menurun.
0: Kalau untuk ya ada ditambahkan?
2: Terbaru sedang diupdate.
0: Yeah.
2: Terus yang data ini data yang sudah kami pegang ini data per 2025.
0: 2025.
2: Yeah. Kami masih pakai itu. Terus yang data terbaru masih diupdate kami di dari Dinas Kesehatan.
0: Jadi,
2: karena di Dinas Kesehatan tersebut itu kaki tangan kami kerjasama untuk kerja KPA. Maka mereka masih diupdate.
0: Diupdate ya. Jadi kalau untuk data rigidnya sekitar 7.000 lebih ya kalau nggak salah ya. Atau bagaimana? Untuk kasus Papua 8 kabupaten ya. Tapi yang cukup signifikan di Jaya sendiri ya, 5.000 lebih ya.
1: Sangat Bang.
0: Tapi minta maaf, untuk stigma sendiri masyarakat ini terkait dengan ODA ini seperti apa? Apakah ini menjauh atau bagaimana tuh sebenarnya yang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
1: Sebelum KPA itu sendiri berdiri,
0: iya.
1: Tapi juga KPA-KPA yang sudah lama sudah kerja-kerja Pokja. Terus LSM-LSM terkait dengan barang ini sudah pernah ada dan sebelum KPA juga sudah pernah ada dan sudah mengedukasi orang sudah tahu tingkat kesadaran selama ini kerja-kerja kami juga di lapangan sudah sadar dengan hal ini. Tapi yang tetap nakal ya tetap tidak bisa bertanggung jawab. Jadi harapan kami orang yang nakal ini dengan pendengaran melalui RRI, media, brosur, kalender, beberapa poster yang kami sebarkan ini dengan kehadiran ini orang harus hidup sadar. Itu saja, karena kurang kesadaran itu membuat bisa mendapatkan kasus HIV itu sendiri. Begitu.
0: Jadi perlunya kesadaran.
1: Ya, perlu kesadaran saja.
0: Masing-masing sendiri ya.
1: Masing-masing sendiri, keluarga dan juga kelompok, organisasi-organisasi yang membicara kemanusiaan ini memang harus tingkat kesadaran sampai ke situ.
0: Termasuk dalam segi rohani mereka ya.
1: Rohani mereka. Itu fondasi.
0: Fondasi.
1: Itu
0: ya.
1: Fondasi.
0: Kalau boleh tahu di Jaya-Jaya sendiri atau mungkin di Papua Pegunungan ini untuk kasus ODA sendiri ini kan cukup tinggi juga ya. Tapi minta maaf untuk dalam hal konteks kehidupan mereka, apakah masih berjalan normal atau minta maaf ada yang sudah tidak mau mengkonsumsi ARV, karena itu adalah salah satu sampai saat ini HIV dan AIDS kita belum kita ketahui belum ada obat yang bisa menyembuhkannya, cuma untuk menahan saja untuk bisa berkelanjutan hidup. Nah, bagaimana untuk di Provinsi Papua Pegunungan sendiri ini?
1: Ya, dengan kerja-kerja LSM yang tadi saya bilang, sampai dengan hari ini dengan ARV itu sendiri ada beberapa orang yang hidup dengan ini masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa olahraga, ya, karena olahraga itu salah satu satu untuk daya tahan tubuhnya tetap masih stabil, untuk hidup sehat itu. Jadi apa namanya, orang masih hidup juga. Dan satu hal itu yang ya, walaupun dengan OHIDA orang dengan HIV, ODA orang hidup dengan HIV itu sendiri tidak usah melakukan hubungan seks lagi dengan orang yang yang tidak tahu apa-apa lah. Cukup untuk mereka saja, maksudnya mereka sudah dapat kasus HIV, berarti tidak usah lagi bagikan, ya istilahnya bagikan ke orang lain lagi itu adalah kunci utama dia hidupnya tertib, itu pasti untuk kesembuhan dia sendiri juga masih stabil. Dan laporan beberapa lembaga yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri juga bahwa orang masih sampai hari ini masih antusias dengan ARV.
0: Dari Pak Yule sendiri ini kan banyak stigma masyarakat kalau orang dia tahu orang ini sudah ODA pastinya nggak mau mendekati, salaman. Apakah itu hal-hal itu sebenarnya salah atau bagaimana? Karena kita ketahui sendiri HIV dan AIDS ini tentunya tertular hanya melalui jarum suntik ataupun juga melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, kalau dari Bapak sendiri, stigma masyarakat ini harus dihilangkan nggak sebenarnya?
2: Baik, terima kasih Bung Agus. Itu kita tidak bisa, kalau dia begitu, kita tidak bisa menjauhi dia. Kita harus sama-sama, kita harus saling kita makan sama-sama, tinggal sama-sama. Yang penting dia berobat, ARV. Maksudnya berobat, rutin, apa yang ikuti dari dokter, dokter sampaikan. Kalau dia berhenti berarti itu sudah, dia sudah mendahului begitu. Mendahului. Jadi kita kalau orang sudah begitu, kita tidak boleh menjauhi dia. Kita harus dekati, kita harus dengan cara gimana, kok begini, jadi tidak boleh dekat kami. Itu tidak boleh. Itu dengan secara tidak langsung, dia langsung jatuh sakit, begitu.
0: Istilahnya dibutuhkan pendekatan secara harus emosional juga
2: Iya, harus pendekatan, begitu.
0: Nah, terkait dengan ODA sendiri nih, apalagi Bung Niles ini, pasti ada yang sudah tahu bilang ODA, tapi mungkin keinginan untuk berobat, semangat hidup mereka ini pastinya biasanya kurang ya, minta maaf seperti itu. Nah, bagaimana sejauh ini fungsi-fungsi dari LSM sendiri untuk pendekatan ke masyarakat supaya mau berobat ARV, karena orang yang kena dalam kasus ODA ini belum tentu tidak ada untuk semangat untuk hidup ya. Bagaimana nih Bung?
1: Ya, Bung Agus, ini sebenarnya hanya kurang edukasi saja, kurang ada pemahaman saja. Jadi kalau ada pemahaman pasti akan mengatasi, menghidupi hidup itu sendiri. Tapi juga ada keluarga yang bisa membantu, kerja keras memang keluarga sangat. Terutama motivasi rohani, itu adalah fondasi tadi. Yang kedua adalah hidup sehat, harus wajib berolahraga. Yang ketiga makan yang sehat. Dan juga motivasi, tidak boleh pantang menyerah lah. Dan sendirinya juga, tidak boleh pantang menyerah, tetap kuat, sehat. Itu membuat obat itu nomor kayak sekian-sekian untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau motivasi itu sendiri dan juga harus iman kuat dengan Sang Maha Pencipta, ya sajakin. Karena banyak juga orang sudah sembuh di mana-mana. Jadi itu sebenarnya tidak ada yang mustahil.
0: Oke. Baik, dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, ARV ini kan tidak sembarang untuk didapatkan juga. Tentunya harus melalui prosedur-prosedur yang ketat juga. Nah, sejauh ini tantangan dari KPA sendiri untuk mendapatkan ARV untuk ODA ini sejauh mana? Apakah ada masalah atau bagaimana nih? Untuk di Jaya-Jaya apakah stoknya cukup untuk melihat tingginya tingkat HIV AIDS ataupun ODA di Jaya-Jaya ini ataupun di Provinsi Papua Pegunungan ini?
1: Ya, Bung Agus, bagian ya. Ini terutama tadi itu Dinas Kesehatan ya. Provinsi Kabupaten adalah itu adalah jalur
0: ya.
1: Untuk mendatangkan, karena itu tidak bisa ambil seperti macam di kebun begitu tinggal langsung cabut ambil, itu tidak bisa. Jadi masukkan ke pemerintah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan juga di beberapa kabupaten, berharap dengan kasus yang ada untuk 8 kabupaten terutama untuk Provinsi Papua Pegunungan, Dinas Provinsi Papua Pegunungan bisa mengadakan stok yang lebih banyak, karena pengobatan ini kan stok lah, biar walaupun dengan kasus ini, apalagi kita sudah lihat untuk di Provinsi Papua Pegunungan per 8 kabupaten ini 7.000 lebih kasus. Itu sebabnya dinas ini kerja keras yang harus mendatangkan obat. Harapan kami juga LSM-LSM yang ada dengan puskesmas dari kampung sampai dengan di kota, stok ini bisa melebihi, bisa menambah stok ARV itu sendiri. Karena itu salah satu obat khusus untuk hanya untuk HIV jadi.
0: Oke. Terus di lapangan sendiri nih, aktivis atau LSM penanggulangan HIV AIDS ini dalam penyaluran HRP ini, apakah ODA sendiri yang langsung ke puskesmas atau rumah sakit, atau bisa melalui aktivis-aktivis ataupun LSM atau petugas dari
1: ada, ya bagaimana ya, Bung Agus, prosesnya? Ada pendampingan.
0: Ya.
1: Jadi setiap orang hidup dengan HIV ada pendampingan, ada staf khusus yang bisa merawat perkembangan, dan itu tidak orang yang tidak berpengalaman, bukan soal pendidikan. Ya, pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi orang yang sudah mengabdi, sudah menolong orang, jadi orang-orang itu yang biasa mendampingi. Jadi kalau stok obat dengan tanggal-tanggal yang sudah habis atau harus ambil sesuai resep dokter, itu harus wajib. Kalau sudah tidak, berarti ya pasti akan mendahului, bahkan sudah mendahului juga yang sudah lama mendahului. Itu hanya gagalnya kurang pendampingan, itu aja Bung Agus.
0: Oh, berarti minta maaf untuk korban ODA, yang itu sebenarnya kesadaran masing-masing ya untuk selalu menggunakan obat tersebut, karena apabila di stok itu pastinya membahayakan jiwa juga ya.
1: Iya Bung Agus, karena saya dengar dan juga di lapangan ini saya lihat dari kampung juga orang antusias dengan kesadaran itu sendiri. Orang dari pos-pos juga orang sudah tahu, jadi sudah terbang datang untuk berobat di Wamena, Papua Pegunungan, karena dia sentral. Jadi dari beberapa kabupaten kadang datang melalui pesawat, ambil obat dengan stok yang lebih dari itu. Setelah itu mengobati sesuai resep, habis kadang antusias. Dan itu syukur, karena sudah ada pengetahuan yang baik. Tapi yang belum ada ini harapan dengan kehadiran RRI, terutama di tanggal 8 hari ini adalah edukasi yang terbaik buat yang masih belum. Itu Bung Agus.
0: Oke, Pak Yules ini, kalau dalam kegiatan sosialisasi masyarakat, khususnya anak-anak muda, apakah tingkat kesadaran untuk anak-anak muda, Bapak, dari pandangan Bapak sendiri, untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini cukup tinggi atau bagaimana untuk sekarang-sekarang ini?
2: Terima kasih Bung Agus. Untuk sementara ini, kesadaran ke setiap orang itu sementara ini agak jauh sedikit. Jadi dengan cara bagaimana, macam tadi sudah sampaikan, kita KPA harus kerjasama dengan Pokja, LSM-LSM, itu mereka yang mendampingi untuk ke puskesmas, bahkan rumah sakit yang ada. Kalau kesadaran diri masing-masing orang itu sekarang tuh susah. Tidak bisa, maksudnya kalau masih bagus untuk kesadaran diri untuk periksa darah berarti ya itu bagus. Tapi kalau dia dia tidak mau berarti itu sudah. Sekarang kan banyak kan, mereka tidak mau, mereka takut takut periksa darah.
0: Apalagi yang sudah tahu kalau kira-kira sudah berisiko yang melakukan hal-hal yang
2: karena sudah tahu sudah mereka sudah lakukan hal-hal yang berisiko banyak, makanya mereka takut periksa darah begitu.
0: Periksa darah.
2: Jadi lebih bagus itu dari ada pendampingan, pendampingan dari Pokja bahkan LSM ke puskesmas terdekat atau rumah sakit.
0: Oke. Baik, sejauh ini bagaimana kerjasama dengan pemerintah terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua Pegunungan? Baik itu dari harusnya dari provinsi ataupun juga mungkin dari kabupaten sendiri bagaimana nih? Apakah cukup mendukung atau bagaimana? Baik itu moral maupun materi?
2: Ya, baik, terima kasih. Untuk apa? Untuk kami KPA ini sangat penting untuk kerjasama pemerintah kabupaten bahkan provinsi. Karena kemanusiaan lebih penting daripada yang lain-lain.
0: Ya.
2: Karena kemanusiaan penting, kita harus perlu kerjasama. Kerjasama tingkat pokoknya dari segi apapun itu harus kerjasama di tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi. Seperti itu.
0: Kalau dari Pak Nilis ada yang ditambahkan?
1: Iya.
0: Bang sejauh mana ini?
1: Tambahan beberapa tahun lalu kami sudah lancar.
0: Ya.
1: Tapi motivasi KPA ini sendiri tidak melihat dari sisi moral ataupun material. Namanya kita sudah ada di lembaga ini berarti wajib. Ya. Itu adalah tugas utama. Sebenarnya kerja-kerja kami itu setiap 24 jam.
0: Oke.
1: Dan sampai hari ini kami kerja tidak melihat dari sisi yang lain. Itu mungkin tantangan apa pertanyaan yang menantang kami juga menantang, tapi ya. Itulah untuk itu kami hadir. Jadi kami sampai dengan hari ini masih kerja 24 jam.
0: Minta maaf, mungkin saya agak spesifik lebih ke dalam ini. Untuk pendanaan sendiri itu pastinya dalam penanggulangan HIV/AIDS ini dana atau yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Nah, bagaimana?
1: Ya,
0: bagaimana?
1: Ya untuk itu sendiri saya baru sebut ini. Jadi untuk beberapa tahun lah 2023-2024 dengan kepemimpinan yang lalu kami lancar dalam hal moral, material itu. Tapi untuk beberapa dua tahun belakangan ini kami kerja karena kami sudah ada di lembaga ini dan tidak melihat dari sisi itu finansial apa. Tapi kerja 24 jam sampai dengan hari ini, begitu.
0: Oke. Ini kan penanggulangan HIV/AIDS ini yang lebih spesifik yang membantu dalam mungkin yang lebih banyak itu ya pengobatan ya adalah kesehatan. Ya, kalau penanggulangan itu pastinya dari aktivis-aktivis ya. Nah untuk khusus pengobatan ini bagaimana sejauh ini dari Dinas Kesehatan? Apakah cukup membackup maksimal kerja dari KP Provinsi Papua Pegunungan atau bagaimana?
1: Bung Julius bisa ini?
2: Ya. Pengobatan itu kami hanya berikan sosialisasi, terus edukasi dan lain-lain. Karena kalau untuk pengobatan itu dari Dinas Kesehatan bahkan di rumah sakit puskesmas terdekat di masing-masing wilayah. Kalau kita hanya kalau KPA provinsi kita hanya sosialisasi untuk 8 kabupaten ini untuk koordinasi kerja-kerja KPA kabupaten punya. Kita hanya koordinasi tingkat koordinasi, terus sampai sosialisasi turun ke setiap distrik, kampung, itu KPA kabupaten. Terus setelah kabupaten, mereka tidak bisa memberikan obat begitu, karena obat itu kan dari rumah sakit. Kami hanya sosialisasi.
0: Tapi dari pandangan Bapak berdua ini cukup maksimal ya, kerja dari Dinas Kesehatan sendiri ya.
1: Okay. Luar biasa
0: ya.
1: Artinya membackup kami dengan moral, material itu juga membuat kami harus kerja. Harapan ke depan dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri berharap kita kerjasama. Karena sampai hari ini komunikasi untuk kerja-kerja kami di KPA itu tetap tingkat komunikasinya sama-sama normal. Jadi apa namanya, kadang untuk mendampingi apa segalanya. Memang saat-saat kosong ini memang kita kerja juga dengan untuk itu. Jadi kami memang ini Pak Jomi Kokoya ketua itu sendiri luar biasa.
0: Yeah.
1: Dia punya hati besar dan kadang untuk memobilisasi staff untuk membackup dalam keadaan darurat apa itu tidak menunggu yang ini, tapi ya dengan sendirinya membackup kami dengan pribadi.
0: Okay.
1: Dengan motivasi pribadi sendiri.
0: Oke, okay, berarti itu tanpa bantuan dari orang lain ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu salah satu bagian dari tanggung jawab yang luar biasa ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sedikit teringat ini kan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya aktivis-aktivis yang dilibatkan ataupun yang ikut serta dalam KPI ini, apakah mereka juga dibekali dengan keahlian-keahlian mereka atau ada pelatihan-pelatihan baik itu dari pihak lain ataupun dari yayasan, bahkan dari tanah air maupun luar negeri, atau bagaimana sejauh ini, Bung Wan?
1: Ya, dari Bung Agus, Bung Jules, terima kasih. Jadi untuk pembekalan staf itu sendiri seperti penjelasan awal tadi, terutama staf kami di KPI Provinsi adalah orang-orang yang berahli. Sudah ahli, sudah cukup lama kerja tentang kerja-kerja kemanusiaan, terutama di bidang HIV AIDS. Terus sebabnya sampai dengan hari ini dinas-dinas, terus LSM yang membidangi kesehatan nih, kadang ada pelatihan-pelatihan di kami. Dan mungkin ke depan akan Kementerian Pusat akan datang untuk membackup atau membekali kami dengan ilmu-ilmu.
0: Okay.
1: So, kami sudah baru dapat apa namanya telepon.
0: Jadi ke dalam
1: Pak Ketua.
0: Pak Ketua KPA.
1: KPA Provinsi.
0: Ada nggak tips-tips ini untuk khususnya kaula muda ini yang paling rentan ya terhadap penanggulangan HIV/AIDS untuk bagaimana caranya kata orang lebih mencegah daripada mengobati. Nah, sejauh ini bagaimana dari Pak Yules mungkin supaya anak-anak muda ini tidak terjerumus dalam seks bebas ataupun penggunaan narkoba yang tentunya ujung-ujungnya bisa memicu berisiko besar terkait HIV dan AIDS. Bagaimana dari Pak?
2: Baik, Yules? Terima kasih Bung Agus. Ya. Itu kita perlu disosialisasi, terus apa edukasi di setiap sekolah. Di kampus-kampus itu perlu karena kalau kita hanya dibiarkan mereka hanya jalan sesukanya hal-hal yang tidak diinginkan mereka lakukan. Akibatnya dari itu bisa angka ini bisa meningkat. Jadi kita perlu dari KPI kabupaten bahkan provinsi kita harus perlu sosialisasi di tingkat sekolah. Karena tingkat sekolah macam SMP SMA ini yang dia terlalu kena remaja ini, jadi kita harus perlu sosialisasi ke mereka.
0: Okay.
2: Kalau dengan cara bagaimana harus kita jaga HIV ini.
0: Ada tanggapan dari Pak Niles terkait dengan tips-tips ini, bagaimana ini supaya?
1: Ya, ada beberapa tips untuk terutama para muda dan mudi ini, yang kadang ini biasa kami ajarkan itu anak-anak ada punya tiga tempat.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama sekali adalah rumah, gereja dan sekolah.
0: Iya.
1: Itu, jadi mereka punya jalur kerjanya di situ.
0: Tiga tungku ya.
1: Rumah, sekolah dan gereja. Nah, itu adalah titik sentral. Dan gereja-gereja yang ada, bahkan masjid yang ada, berharap fasilitasi mereka untuk keterlibatan pemuda ini sendiri bisa ada di lingkungan itu seperti apa, itu ada pada pimpinan gereja.
0: Okay.
1: Dan kami pun kerja-kerja kami KPA mengedukasikan juga hal yang sama, tempat kalian main di sini, karena kalau terlepas dari tiga tungku ini adalah pemuda tidak bisa bertanggung jawabkan. Itu. Coba Bung Agus, kita lihat saja di sekitar jam-jam 10. Karena itu adalah larangan orang tua tidak bisa melepaskan anak sampai dengan jam 9, 10 ke atas nongkrong, apalagi di sekarang di apa namanya Menara ini.
0: Yeah.
1: Menara. Ini adalah pusat sentralnya Kota Wamena, untuk Papua Pegunungan. Itu sebabnya anak-anak pemuda kalau mau hidup panjang atau sehat, untuk menjadi pemimpin gereja dan pemerintah di Papua Pegunungan, terutama untuk mungkin umumnya untuk Indonesia, ya mari dari hari ini lebih baik hidup sehat daripada mengobati.
0: Ya, termasuk juga mungkin melakukan hal-hal positif ya, ya, ya, menularkan hobi mereka masing-masing ya,
1: olahraga,
0: supaya tidak terfokus ke hal-hal yang buruk seperti
1: ya,
0: itu
1: ya. Sangat olahraga, apa namanya, bola kaki, bola voli, ya, itu adalah mengaktifkan pemuda di tempat di mana apa adanya mereka nih, pemuda ini. Okay. Itu salah satu.
0: Oke, kita sudah di closing statement ini. Dari Pak Yule sendiri, terkait dengan penanggulangan HIV AIDS ini, bagaimana nih yang bisa dilakukan oleh KP Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk penanggulangannya sejauhnya?
2: Baik, terima kasih. Untuk kami KP Provinsi, untuk sementara ini, kami bisa aktifkan ke 8 kabupaten. Delapan kabupaten yang sudah aktif itu macam Tolikara, Mamteng, terus Duga, itu sudah aktif.
0: Yeah.
2: Termasuk Jayawijaya, cuman Jayawijaya sudah kami KPA lama ada, cuman sekarang kami ada baru kasih rekomendasi ke itu Abang Muli, Muli Kogoya, dia memang latar belakang dari LSM. Kami baru kasih rekomendasi ke beliau. Terus berapa kabupaten ini belum, sudah kasih rekomendasi, namun mereka belum aktif.
0: Yeah.
2: Jadi kami dari KPA Provinsi, kami harap pemerintah kabupaten harus perhatikan penuh. Karena kami kalau dibiarkan saja, berarti dibiarkan saja, nanti generasi kami ke depan akan hancur. Jadi hal KPA ini pemerintah daerah harus perlu di-backup. Di-backup.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari Pak Nele sendiri, ini kan pemerintah sendiri pernah memandang kalau situasi ini sebagai fenomena gunung es ya, yang banyak belum terdeteksi, mungkin lebih besar dari perkiraan kita ya, tapi karena ketakutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri. Nah, sejauh mana dari peran dari KP dari panel sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri?
1: Iya, Bung Agus, Bung ya, juga Bung Jules, fenomena KP itu apa HIV AIDS sendiri seperti yang Bung Agus katakan,
0: ya,
1: seperti fenomena gunung es.
0: Ya.
1: Ini mungkin cukup menarik ya, Pak.
0: Iya.
1: Jadi sebentar saja apa namanya, kelihatan tapi kita tidak tahu.
0: Iya.
1: Kita tidak tahu yang tersembunyi di bawah ini.
0: Di bawah.
1: Data yang ada 7.942 kasus ini pun yang sudah terdata.
0: Iya.
1: Belum di luar dari ini. Itu pasti dia lebih dari yang kasus yang ada.
0: Iya.
1: Itu sebabnya yang belum terdata ini tidak bisa bertanggung jawab.
0: Okay.
1: LSM itu sendiri, KPA itu sendiri,
0: ya,
1: dan juga dinas-dinas terkait itu sendiri.
0: Okay.
1: Itu sebabnya, itu tadi, kalau mau jaga generasi Papua Pegunungan, lebih khususnya, tapi juga untuk banyak orang, mari dengan penuh kesadaran itu saja. Kesadaran, bahwa orang harus hidup penuh dengan kesadaran itu saja, sadar itu saja.
0: Oke, okay. Tidak terasa ini?
1: Tidak.
0: Sudah satu jam ya. Terima ya, kasih buat Bung Yules Kogoya, SPT selaku Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, Pak Niles Kobak, Kabid Promosi
2: Kesehatan, kesehatan Kabid
1: Promosi Kesehatan,
0: Promosi Kesehatan ya, untuk Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan ya, untuk waktu dan kesempatannya. Di lain waktu kita akan membahas, karena persoalan ini sendiri tidak akan habis-habis untuk kita bahas, karena tentunya dibutuhkan peran serta dari masyarakat sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ya. Ya, kita harapkan KPA ke depan dengan hadirnya KPA Provinsi Papua Pegunungan yang sekitar 3 tahun ini ke depan lebih giat lagi untuk penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat juga ya, dan mungkin dukungan dari pemerintah daerah juga ya, harus lebih gencar lagi ya, seperti ya, kita berharap ya. Oke, okay, terasa pendengar, waktu juga yang membatasi kita, kurang lebih satu jam kita sudah membahas dengan topik yang menarik di kesempatan pagi hari ini di program GMP Gerakan Membangun Papua, yaitu membahas terkait dengan penanggulangan HIV AIDS, khususnya untuk kesadaran anak muda sadar dan tangguh melawan HIV/AIDS. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh KPA dan tentunya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang lain untuk penanggulangan HIV dan AIDS, karena ini bukan masalah yang kecil, ini masalah besar untuk masa depan Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Spagiling di program GMP Gerakan Membangun Papua yang diikuti oleh Sekorwil 1 Papua, undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena ya. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini pendengar, dan masih banyak pilihan lagu terbaik yang kami hadirkan. Bersama saya Bung Agus, tentunya masih akan terus menyapa Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Tetaplah di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

masih seputar dunia olahraga dalam program Dinamika Olahraga, karena kami akan merilai Pro 3 RRI Nasional Jaringan Berita Nasional. Namun kami masih coba hadirkan semangat dan inspirasi di siang hari ini, mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa jenuh atau lelah Anda setelah harian tadi dari pagi memulai aktivitas-aktivitas yang cukup padat.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Kanal informasi dan inspirasi pendengar dari Radio Republik Indonesia Womena masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi yang menarik. Dan kami juga akan terus mewarnai ruang dengar Anda ya, seperti biasa dari pukul 5 tadi hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tak lupa juga kami memberikan apresiasi dan semangat buat Anda yang masih melakukan aktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab Anda ya. Walaupun diselimuti rasa lelah dan capek, tapi pastinya untuk keluarga di rumah, jeripaya Anda bisa terbayarkan dengan sempurna ya, seperti itu. Oke, sudah pukul 11:40 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Womena masih kami pancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Womena Papua melalui gelombang 97,1 MHz ataupun juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, dengan cara memilih Pro 1 RRI Womena. Baik, di lagu mendatang kami coba hadirkan warna berbeda ya. Ada salah satu band kenamaan yang sekarang berganti nama dengan Noah, dan kalau nggak salah terakhir kemarin konsernya di Jayapura ya, yang merupakan konser terakhir mereka sebelum vakum dalam belantika musik tanah air. Tapi kita harapkan kembali Peter Pan dengan single-single bahkan album mereka terbaru bisa membanjakan telinga dari pencinta band tanah air. Satu nomor lagu terindah dari miliknya Peter Pan yang terdalam.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Masa tu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, di kesempatan siang hari ini. Ya, jangan lupa untuk menikmati juga santap siang Anda, karena percuma harta berlimpah tapi kesehatan Anda terganggu ya, itu lagi. Baik, kita akan coba hadirkan pilihan lagu daerah. Saya akan ajak Anda berkeliling Nusantara. Dan bagaimana kalau kita terbang dulu ke Tanah Jawa ya. Dari Trio Macan, Keseksokangan spesial buat warga Jasuma yang ada di kota Wamena.

0: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dari Trio Nabasa dengan orang ketiga baru saja hadir menyapa Anda pendengar di 97,1 MHz. Kita ke Tanah Toraja, ada band asal kota Pautiku ya, Tindoki dengan Batik Pare, spesial buat warga IKT.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lembu arde jul bumi lahilai rai rumai.
1: Wah, gagal malam minggu aja. Maru.
2: Kalau kebunin dong ada piti ya.
1: Mana Maru? Kiri. Aku sih.
2: Aki aku kira bim tu kiri.
1: Cuk perisa ni.
2: Di kombi ni.
1: Cuk. Aku di landa kan.
2: Coba hingga awal ni. Coba coba.
1: Allah wabarakatuh. Terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
2: Nggak terlalu piti, Be.
3: Ya, pendengar, satu pilihan lagu dari Kota Bima tadi, spesial warga Bima yang ada di Kota Wamena ya. Dan sebelum saya hadirkan kembali pilihan lagu-lagu daerah, kami informasikan nanti di pukul 13 Anda bisa memperbarui informasi dunia olahraga yang dikemas dalam penyampaian warta berita. Kita ke Tanah Sulawesi, pendengar, spesial buat warga Bugis atau KKSS Kado Pasolo.
1: Anak muda,

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lantunan lagu daerah dan selanjutnya kita akan ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Dinamika Olahraga.
2: Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkir

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 asis per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pada nyaranan tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suwani Nata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia satu suara.
1: Pecinta sepak bola, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yudus menjelaskan, Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0. Pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, bilang saya tadi insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adanya RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nurawati melaporkan.

0: Pendengar kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Forprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Forprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Forprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia. Di Papua.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar pecinta dangdut, saatnya saya ajak Anda untuk sedikit bergoyang ya, menikmati lantunan lagu dangdut. Mudah-mudahan menghibur Anda di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang siang hari ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kurang lebih 5 menit ya kita berada di jalur lintas Wamena Siang. Namun saya ingatkan di pukul 15 atau jam 3 sore nanti ada rekan Tanti yang akan menyapa Anda sepanjang sore dan juga ada Bung Van di sesi terakhir di Wamena Malam. Saya undur pamit dari ruang dengar Anda, selamat sore. Yang lewatkan di pukul 15 juga nanti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan tentunya bersama rekan Tanti Sitomorang. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada pukul 15 waktu Indonesia Timur dari program 1 RRI Wamena, kita akan ikuti Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, saudara, di tanggal 8 Oktober 2026.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sebelum melayani, SPPG yang baru mendapat aktivasi di Jayawijaya akan melakukan pendataan ke sekolah yang belum terlayani MBG. DPRK Jayawijaya menemukan progres pembangunan yang baru mencapai 50% menjelang akhir tahun 2026. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan 8 Oktober 2026. Selengkapnya. Setelah mendapatkan aktivasi dari BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jayawijaya Wamena 4 akan melakukan pendataan dan pengecekan ke sejumlah sekolah sebelum melayani program pemenuhan gizi. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Setelah mendapatkan aktivasi dari BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jayawijaya Wamena 4 akan melakukan pendataan dan pengecekan ke sejumlah sekolah sebelum melayani program pemenuhan gizi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sekolah yang menjadi penerima manfaat bersedia menerima layanan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Koordinator Regional BGN Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama mengatakan pihaknya tidak akan memaksakan sekolah untuk menjadi penerima manfaat apabila belum bersedia menerima layanan SPPG. Wahyu menjelaskan setelah SPPG kembali aktif melayani, pihaknya akan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui sekolah yang bersedia dilayani serta memastikan sekolah yang belum menerima layanan dapat diidentifikasi. Menurutnya langkah tersebut juga diperlukan karena pelayanan SPPG saat ini masih sementara dihentikan pasca aksi demo damai yang meminta pemberhentian MBG di daerah ini.
2: Ini kita harus cek kesekolahan lagi, Mas. Selama ini kita sampaikan bahwa kita juga tidak boleh memaksakan penerima manfaat, mau atau enggaknya. Kalau mau, kita layani. Kalau tidak, juga kita tidak paksakan. Gitu. Setelah ada keputusan dari DPRP terkait aksi demo kemarin, nanti kita akan ke sekolahan, sekolahan mana saja nih yang memang mau kita plotting, kayak gitu. Mau kita layani siapa yang mau, siapa yang belum menerima. Karena untuk sekarang juga peraturannya kita berubah lagi di bagian ini terkait PM. Jadi kalau dulu ini, Korcam ini kan bisa tentukan, oh SPPG ini melayani sekolah mana aja yang terdekat nih, kalau dulu seperti itu. Nah kalau sekarang ini kita harus ada SPS namanya, harus ada keputusan dulu dari BGN mana saja yang harus dilayani.
1: Wahyu mengungkapkan mekanisme penentuan sekolah penerima manfaat kini mengalami perubahan sehingga SPPG tidak dapat lagi menentukan sekolah hanya berdasarkan kedekatan lokasi. Penetapan sekolah yang akan dilayani harus mengacu pada keputusan BGN melalui mekanisme SPS sesuai ketentuan yang berlaku. Ilham Kadir, Andi Cori, RRI Wamena melaporkan.
0: Saudara, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Jayawijaya menemukan progres pembangunan yang baru mencapai 50% menjelang akhir tahun 2026. Padahal pemaparan sebelumnya oleh Dinas Perumahan, progres pembangunan rumah di ASO tipe disebut telah mencapai sekitar 90%. Laporan Roni Hisage.
3: Sekarang setelah di lapangan ini kan baru sekitar 50%.
4: Fakta berbeda tersebut ditemukan ketika Komisi A DPRK Jayawijaya melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan rumah yang menjadi bagian dari progres Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jayawijaya pada Selasa 6 Oktober 2026. Peninjauan tersebut dilakukan setelah sebelumnya pada 5 Oktober, Komisi A DPRK Jayawijaya melakukan monitoring bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman, di mana pemaparan Dinas Perumahan dalam monitoring itu disebutkan, progres pembangunan rumah di ASO Tipo telah mencapai sekitar 90%. Meski begitu, saat turun langsung ke lapangan, Komisi A justru menemukan kondisi yang berbeda. Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan sejumlah rumah tersebut baru mencapai sekitar 50%. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian pihaknya karena terdapat perbedaan antara data yang dipaparkan dalam pertemuan dengan kondisi real di lapangan.
3: Ini kita baru turun langsung di lapangan dan pada saat presentasi itu kan ada sekitar 90. Sekarang setelah di lapangan ini kan baru sekitar 50%. Ini artinya informasi seperti ini yang kami harus perlu proses baik untuk turun langsung di lapangan. Dan harapan kami terlepas dari 17 yang ada di asotipo dengan ada tiga di pelebaga dan lain-lain itu mungkin lebih cepat karena ini waktu sisa 2 bulan.
4: Selain tentang progres pembangunan fisik dan penyerapan anggaran, Komisi A DPRK juga menyoroti faktor keamanan di lokasi pembangunan, khususnya para pekerja yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota. Menurut Yusuf, keselamatan para pekerja harus menjadi perhatian bersama antara OPD terkait, kontraktor maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
3: Yang lebih penting lagi itu situasi keamanan ini. Sekarang kan yang di pos-pos jauh dari kota ini kan yang sesuatu yang kita tidak harapkan itu sedang terjadi. Sehingga keamanan ini kami berharap OPD mitra kita ini kasih laporan baik-baik supaya keselamatan Tuhan dan lain-lain kita jaga bersama.
4: Lebih jauh, Komisi A DPRK Jayawijaya menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan guna memastikan pekerjaan tersebut berjalan sesuai target, anggaran, waktu, serta kondisi real di lapangan. Roni Hisage melaporkan.

0: Pemerintah Kampung Piri Distrik Bugogona, Kemulangi Distrik Bugogona, Lanijaya menunjukkan perhatian terhadap pendidikan generasi muda dengan menyalurkan bantuan bagi mahasiswa asal kampung tersebut yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah kota studi. Selengkapnya, Meiki Kumrawak melaporkan.
1: Pemerintah Kampung Pirime, Distrik Bugogona, Kabupaten Lanijaya, menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada mahasiswa dan mahasiswi asal kampung tersebut yang sedang menempuh pendidikan di kota studi Jayapura. Bantuan yang bersumber dari APBK Kampung Pirime tahun anggaran 2026 itu diserahkan langsung pejabat kepala Kampung Pirime, Charles Wanimbo, kepada mahasiswa. Charles mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kampung terhadap mahasiswa, terutama mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Menurutnya, mahasiswa merupakan aset kampung dan calon generasi penerus yang nantinya diharapkan kembali membangun Lanijaya dan Papua Pegunungan. Ia berharap bantuan digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan serta mendorong mahasiswa menyelesaikan studi sesuai target. Sementara itu, mewakili mahasiswa Kota Studi Jayapura, Wene Wanimbo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kampung Pirime. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu mahasiswa, khususnya dalam memenuhi kebutuhan selama proses penyelesaian pendidikan. Pemerintah Kampung Pirime berharap dukungan pendidikan bagi mahasiswa dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat kampung.
0: SMP Negeri 4 Tabimbak Kabupaten Tolikara memanfaatkan buku kebudayaan suku Lani sebagai bahan ajar muatan lokal. Hiram Kadir dengan laporannya.
2: SMP Negeri 1 Abimbak Distrik Bogoneri Kabupaten Tolikara memanfaatkan buku kebudayaan suku Lani karya Angginak Sepiwanimbo sebagai bahan ajar muatan lokal. Buku tersebut menjadi salah satu solusi atas keterbatasan bahan ajar mengenai kebudayaan lokal yang sebelumnya dihadapi di sekolah. Salah seorang guru SMP Negeri 1 Abimbak, Erik Wenda, mengatakan buku tersebut digunakan dalam pembelajaran muatan lokal bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3, di mana menurutnya materi dalam buku disusun secara kontekstual dengan kehidupan orang asli Papua, khususnya suku Lani, sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan oleh para siswa. Ia mengungkapkan bahwa buku kebudayaan suku Lani karya Angginak Sepiwanimbo dapat menjadi salah satu rujukan bagi sekolah-sekolah di wilayah mayoritas masyarakat merupakan suku Lani seperti Tolikara, Lanijaya, Puncak Jaya, Puncak Jayawijaya, Mambramo Tengah hingga Kabupaten Duga. Pemanfaatan buku tersebut diharapkan dapat memperkuat pembelajaran muatan lokal yang sesuai dengan kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Ia mengharapkan pembelajaran berbasis budaya dapat menjadi bagian penting dalam pendidikan generasi muda Papua agar mereka mengenal dan mencintai warisan leluhur. Dengan demikian, budaya suku Lani diharapkan tetap hidup dan tidak punah dari tanah asalnya sendiri. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Polres Jayawijaya meningkatkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul maraknya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam 2 pekan terakhir, polisi mengamankan 6 sepeda motor yang diduga hasil curian, serta menggagalkan aksi pencurian terhadap 2 kendaraan lainnya. Laporan Afrianti Marpun.
3: Polres Jayawijaya mengintensifkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul meningkatnya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, Ibtu Marcelino Harumambi SHMH kepada RRI pagi kemarin mengatakan, dalam kurun waktu sekitar 10 hari hingga 2 minggu, pihaknya mengamankan 6 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian. Kendaraan tersebut diamankan setelah dicocokkan dengan data laporan polisi dari masyarakat yang menjadi korban pencurian. Marcelino mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk mengecek data kendaraan yang akan dipublikasikan melalui media sosial Polres Jayawijaya maupun media massa. Korban diminta membawa surat-surat kendaraan saat melakukan pengecekan.
4: Dari hasil razia kami selama kurang lebih sekitar 10 hari atau 2 minggu berjalan, kami menemukan 6 motor hasil curian yang kami razia dengan ada laporan polisinya. Kami menemukan 6 motor tersebut, kemudian kami amankan. Sekaligus dalam kesempatan ini, kami meminta bantuan kepada pihak media untuk dapat menyampaikan kepada korban yang sekiranya data-data motornya kami akan share di Instagram kami atau media sosial kami, bahkan mungkin dari data-datanya juga kami sudah serahkan ke pihak media untuk dapat mempublikasikan identitas motor ketika mungkin para masyarakat mengetahui bahwa itu motornya mereka yang terbuat dalam laporan polisi, silakan datang untuk melakukan pengecekan. Tentunya hal tersebut dengan membawa surat-surat identitas motor tersebut. Tindakan-tindakan yang kami lakukan ini adalah pertama untuk meminimalisir terjadinya curanmor, yang kemudian berusaha untuk bagaimana kita menindak para pelaku-pelaku curanmor. Perlu kami ingatkan bahwa agar masyarakat sekalian dapat memperhatikan untuk selalu menggunakan kunci ganda, sehingga tidak mudah para pelaku-pelaku kejahatan atau pelaku-pelaku pencurian mengambil kendaraan bermotor tersebut.
3: Selain mengamankan 6 kendaraan dari hasil razia, lanjutnya polisi juga menggagalkan pencurian 2 sepeda motor saat patroli malam. Pelaku melarikan diri, sementara kedua kendaraan berhasil diamankan dan kemudian diserahkan kepada pemilik setelah adanya laporan pencurian. Polres Jayawijaya menegaskan razia dilakukan berdasarkan pencocokan dengan database kendaraan yang dilaporkan hilang, termasuk laporan dari tahun-tahun sebelumnya.
4: Kami melakukan razia berdasarkan data dari laporan polisi. Jadi proses cara kami melakukan razia bukan seperti lantas yang harus menunjukkan identitas motor, tetapi proses yang kami lakukan dengan membandingkan dengan database identitas motor yang hilang. Nah, database itu dari mana? Berdasarkan dari laporan polisi. Database yang kami dapat bukan hanya per tahun 2026, tetapi ada juga yang dari kami dapatkan itu hilangnya dari tahun sebelumnya. Ya, jadi ketika ada korban pencurian kendaraan bermotor tetapi mereka tidak melaporkan ke Polres Jayawijaya dalam bentuk laporan polisi, tentunya tidak terdaftar sebagai database motor yang hilang. Jadi kami tidak dapat mengatakan motor yang kami razia di lapangan itu merupakan motor hasil curian, karena tidak ada pelaporan bahwa itu dicuri.
3: Ibtu Marcelino menambahkan, masyarakat juga kembali dihimbau selalu menggunakan kunci ganda dan segera melaporkan kehilangan kendaraan kepada polisi agar dapat masuk dalam database pencarian kendaraan curian. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini, 8 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk hari Kamis di tanggal 8 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, setiap hari Selasa dan juga hari Kamis kita akan ikuti Labewa, lagu dan belajarnya Naku Wamena di pukul 15.30 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini akan dibawakan oleh anak-anak saya, adik-adik saya, ada Noela dan juga Gisa. Dan pastinya ada juga narasumber ya yang akan kita bahas kali ini, yang pastinya kami akan hadirkan untuk menghibur Anda dan juga menemani Anda di acara Labewa hari ini tanggal 8 Oktober 2026.
1: Sa dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo teman-teman para pendengar, jumpa lagi bersama kami di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Bersama saya Gisa dan teman saya
1: Noela
0: yang akan menemani teman-teman dari pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur. Oke, di sore hari ini nih kita akan membahas tentang apa nih No?
1: Tentang inspirasi dari ujung timur Indonesia.
0: Wih, keren sekali ya temanya. Oke, teman-teman, sebelum itu kita juga memiliki dua inspirasi yang bisa menginspirasikan kita serta semua teman-teman para pendengar. Siapakah dia?
2: Halo semuanya.
1: Oke, mungkin kakak-kakak dua bisa memperkenalkan diri, nama, dan semuanya deh.
3: Saya langsung nengok kok kalau kamu panggil Angel. Saya adalah duta SMA Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026.
0: Kalau kakak yang satunya?
2: Oke, ya perkenalkan nama saya Afrizal Wijaya Nasrula, duta SMA Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Untuk lebih akrabnya kalian bisa panggil saya Afrizal.
1: Oke, halo kakak. Oke. Afrizal dan kakak Angel.
0: Halo kakak berdua.
2: Halo.
0: Bicara-bicara nih, kakak kamu dua apa kabar?
4: Baik, sangat baik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Amin. Terus kakak Noela apa kabar kakak Noela?
1: Baik deh.
0: Baik. Berarti terpaksa baik nih.
1: Iya, lagi tidak baik-baik saja nih. Tapi karena kita kedatangan narasumber, jadi harus full semangat.
0: Oh iya. Oke. Semoga teman-teman para pendengar di rumah atau dimanapun mereka berada, kabarnya juga baik-baik ya.
1: Oke, amin.
0: Bicara-bicara nih, duta SMA tuh apa sih?
3: SMA yang dibawahi oleh Kemendikdasman untuk menjadi panutan untuk seluruh pelajar di provinsi masing-masing.
0: Oh, jadi begitu.
1: Terus tugas duta SMA itu apa, Kak? Mungkin Kakak Afrizal bisa menjawab.
2: Baik, ya tugas duta SMA itu kita lebih ke menjadi perpanjangan tangan Direktorat SMA untuk meneruskan program-program prioritas mereka di sini, di daerah kita. Selain itu, tugas kita juga adalah menjadi role model bagi teman-teman kita, teman-teman sebaya kita ya, di SMA, untuk menjadi lebih baik.
1: Oke.
0: Oh, jadi begitu.
1: Oh iya, teman-teman, sekedar informasi ya, bahwa narasumber kita pada sore hari ini adalah Duta SMA Provinsi Papua Pegunungan 2026. Mungkin teman-teman tadi agak bingung ya, langsung tiba-tiba apa itu Duta SMA?
0: Iya.
5: Tidak apa-apa, kasih kejut ke teman-teman.
0: Oke, okay. Mungkin sebelum kita pembahasan lebih jauh, mungkin kita dengarkan satu lagu dulu ya. Okay. Biar teman-teman juga penasaran tentang kedua kakak ini.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita akan dengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: Halo para pendengar, masih bersama kami di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Komena. Nah, kita akan lanjut-lanjut saja nih kisah. Kita tanya-tanya deh, sesi tanya-tanya nih, tanya-tanya ke.
1: Oke, kita akan lanjut. Tapi lihatnya kayak kakak dong-dong nih kayak gugup.
0: Oke.
1: Oke, mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh nih kepada kakak Angel dan kakak Ical. Afrizal. Oke. Apa sih motivasi atau alasan dari kakak berdua untuk menjadi seorang duta?
0: Mungkin dari kakak Ical
1: duluan atau Afrizal kakak Angel?
2: Oke, dari saya dulu ya. Motivasi atau alasan saya untuk menjadi seorang duta SMA yaitu karena saya ingin menjadi pribadi yang berguna untuk teman-teman saya di sekitar. Ya, jadi itu motivasi utama saya, dan saya juga ingin berdampak besar bagi pendidikan di provinsi kita. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mengikuti duta SMA ini.
1: Keren. Siapa tahu dari motivasi kakak Ical, teman-teman para pendengar juga termotivasi ya.
0: Benar.
1: Kalau dari kakak Angel bagaimana kakak?
3: Kalau untuk saya, motivasi saya mengikuti duta SMA tuh banyak. Mulai dari duta SMA 2025 yang memotivasi saya dong punya dampak kepada anak-anak SMA di seluruh Papua Pegunungan ini tuh bikin saya amazed dan pengen ngikutin dong pujijak juga. Setelah itu saya banyak sekali melihat di sini tuh anak-anak SMA yang masih kurang tahu tentang apa itu duta SMA and then literasi digital, karena itu berkaitan juga dengan program kita. Sebab itu saya pengen banget jadi duta SMA karena pengen juga jadi pelantang sebaya dan motivasi untuk teman-teman SMA di Provinsi Papua Pegunungan. Itu aja sih.
1: Oh, jadi begitu. Keren. Kalau untuk sejauh ini nih, kakak berdua, sejujurnya saya juga penasaran, apa sih peran dari duta SMA di lingkungan sekolah?
0: Oke, siapa nih yang mau menjawab, kakak Frizal atau kakak Angel?
3: Mungkin saya bisa jawab.
1: Oke, apa tuh kakak?
3: Peran duta SMA di lingkungan sekitar atau di sekolah itu sebagai penyalur informasi dari Direktorat SMA, seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah seperti senam dan juga makan bergizi, itu juga bagian dari program yang kami akan sampaikan kepada teman-teman SMA, serta kami peran kami itu menjadi role model atau sebagai contoh buat teman-teman SMA di sekitar kami. Itu aja sih.
1: Oh, jadi begitu. Wah, ternyata peran-perannya itu sangat bermanfaat ya.
0: Benar.
1: Terutama di lingkungan sekolah. Kalau begitu nih, pasti sebelum menjadi duta pasti melewati proses ya kakak.
3: Gimana
1: nih prosesnya? Gimana? Iya, tidak mungkin langsung ting jadi duta.
0: Nggak mungkin langsung instan.
1: Iya, betul. Mungkin kedua kakak, siapa yang mau duluan jawab nih?
0: Afrizal deh. Afrizal.
3: Partner saya, soalnya dia punya proses yang berkesan.
0: Oke, kita akan mendengarkan proses menjadi duta SMA dari kakak Afrizal.
2: Oke, baik. Jadi proses saya untuk menjadi duta SMA itu, saya cerita dah. SMA itu dari kakak kelas saya. Yang kebetulan dia adalah duta SMA Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025. Nah, jadi awal mula saya kenal dan tahu duta SMA itu dari dia. Setelah itu saya menjadi termotivasi juga untuk menjadi seorang duta SMA. Nah, untuk prosesnya sendiri awalnya saya cukup ya ragu ya. Soalnya di sini saya bukan putra daerah, yang dimana kan setiap event nasional itu seringnya putra daerah. Tapi saya sebagai bukan putra daerah saya juga cukup ragu. Tapi saya coba saja karena saya yakin kalau saya coba siapa tahu ada kesempatan untuk saya. Jadi saya mencobanya. Terus setelah melewati berbagai macam tahapan yang memang cukup rumit dan waktu itu bikin waktu tidur juga kurang, dan bikin sedikit-sedikit stres lah. Nah, itu setelah melewati semua itu, saya menjadi seorang duta SMA. Nah, itu semua juga bukan karena tanpa alasan, tapi ini juga karena hasil dari usaha saya dan doa kedua orang tua saya. Nah, seperti itu.
1: Oh, jadi prosesnya cukup rumit ya kakak?
2: Iya, seperti begitu.
1: Kalau dari kak Angel gimana nih, kan pasti berbeda ya kan?
3: Iya. Mungkin kalau dari Sa, karena punya pengalaman dulu menjadi duta remaja anti narkoba Provinsi Papua Pegunungan 2024, jadi mungkin susah-susah gampang ya, dimulai dari cari tahu informasi pendaftaran duta SMA, habis itu tanya-tanya tentang pendaftarannya ke alumni atau senior kita duta SMA Provinsi Papua Pegunungan 2025, kakak Jo dan kakak Salo. Setelah itu mulai dengan seleksi yang menurut saya sangat-sangat hektik, karena di situ tambah lagi dengan tugas-tugas sekolah dan lain-lain, mulai dari buat essay opinion dan video visi misi untuk menjadi duta SMA. Setelah itu tahap wawancara yang menurut saya di situ saya sudah pasrah, karena di situ tuh antara aduh saya lolos kah tidak, ya sudahlah pasrah aja sama Tuhan pujalan. Ternyata apa yang sudah tertakar buat kita itu tidak akan tertukar, apa yang sudah Tuhan atur buat kita itu tidak akan tertukar dengan orang lain. Dan puji Tuhan, saya bisa menjadi duta SMA Provinsi Papua Pegunungan 2026 dan bisa bertemu banyak teman-teman dari seluruh provinsi, dari ujung Indonesia, dari barat sampai timur. Dari sana saya banyak belajar dari teman-teman duta SMA dari seluruh Indonesia. Itu aja sih.
1: Wah, prosesnya tidak gampang ya. Iya. Apalagi, tapi kakak Angel sudah punya pengalaman tipis-tipis ya.
3: Yes.
0: Kalau kalau kakak Abrizal ini kan
2: pertama kali.
0: Masih kosong.
2: Betul. Aku, saya tuh di sini masih kosong sama sekali soal ikut-ikut beginian.
1: Ini tahun ketiga juga Labewa mengundang duta SMA, dan kali di tahun ketiga ini kita cukup apresiasi karena ternyata bukan hanya anak asli Papua yang bisa mewakili Papua Pegunungan dan membanggakan Papua Pegunungan. Kece-kece, keren sekali, top sih.
0: Kayaknya yang baru April yang pertama ya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Karena kan yang di 2024 itu kan Kakak Bella, sama yang dari yang oh, itu. Iya. Terus 2025 kan Kakak Klaus sama Kakak Salo. Dan di 2026 ada Kakak Ical dan Kakak Angel.
0: Bagaimana perasaannya Kakak Afrizal nih setelah mengetahui bahwa Kakak Afrizal nih bisa tembus begitu? Padahal kan sempat ragu nih kalau misalnya Kakak Afrizal ini kan bukan OAP ya, banyak keraguan.
2: Jadi yang saya rasakan itu, pertama saya cukup tidak percaya dengan hasil yang saya terima. Yang kedua saya bangga sekali. Yang ketiga saya sangat berterima kasih kepada Tuhan atas yang sudah Tuhan berikan kepada saya.
0: Oke, ini doa tembus langit ini.
1: Doa tembus-tembus. Berarti dari kakak Ical kita bisa belajar bahwa semua kita harus mencoba.
0: Iya, kita jangan ragu-ragu ya, takut ya, untuk mencoba.
2: Oh ya, kadang-kadang motivasi hari ini, jangan ragu-ragu untuk mencoba, karena kalau tidak mencoba kita tidak akan tahu rasanya seperti apa.
1: Oke,
0: kata-kata
1: yang lebel.
0: Dicatat.
1: Kakak bisa pakai kata-kata dari Papsel kak?
2: Jangan, ini Papa Pegunungan.
1: siap. Oke, tadi kan kakak dong punya proses memang lumayan ya, kalau mau bilang menguras tenaga.
0: Iya, menguras tenaga ya.
1: Itu kalau mau tahu pendaftarannya sampai tesnya itu butuh waktu berapa lama?
3: Itu mungkin partner saya sudah jawab.
2: Ya, jadi untuk prosesnya itu sekisaran ada 2 bulanan, 3 bulanan. Okay. Itu awalnya memang sudah diberitahu untuk pendaftarannya. Yeah. Tapi kalau dari kami, kami itu harus melalui proses seleksi dari sekolah terlebih dahulu. Okay. Itu 1 bulan sebelum penutupan pendaftarannya.
1: Oh, berarti kakak berdua nih pertama sebelum seleksi ke tahap nasional mengikuti tahap di sekolah dulu.
3: Yeps. Ups. Tapi saya mau reminder ya untuk kamu para pendengar di sini, kita tuh tidak harus melalui proses seleksi dari sekolah, karena dari direktorat SMA itu kita tidak diharuskan untuk seleksi sekolah, tapi mereka bisa, mereka tuh membuka peluang untuk semua anak SMA itu untuk mendaftar langsung pada mereka. Jadi teman-teman SMA di sini yang mungkin lagi dengar siaran hari ini, kalian jangan takut untuk mencoba ya.
4: Oke. Oke, teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau perjalanan kakak berdua dari Wamena hingga tiba di tempat kegiatan, apakah ada lika-liku yang berkesan atau ada emosi-emosi, sakit-sakit hati?
0: Lika-liku yang berkesan ya?
4: Ya, lika-liku yang berkesan.
0: Dari, mungkin dari kakak Frisa lagi dulu deh.
4: Iya.
2: Ya, lika-liku yang kami rasakan untuk sampai di tempat kegiatan itu ya tidak terlalu banyak.
4: Okay.
2: Paling-palingan harus kejar-kejaran dengan pesawat yang waktunya juga mepet dengan waktu kedatangan kita di bandara tersebut. Ya itu saja sih menurut saya kita punya tantangan. Mungkin dari partner saya ada tantangan yang saya tidak tahu selama kita menuju ke tempat kegiatan.
3: Mungkin kalau saya sih palingan cuma capek di fisik ya. Capek karena 3 hari sebelum berangkat itu saya ikut ini kegiatan fashion show di Tugu Salib Wamena. Di situ tuh memang hari Kamis, Jumat, Sabtu semuanya fashion show. Hari Minggu pagi jam 6:30 ya Frizal, kita sudah harus berangkat.
2: Betul.
3: Tapi ternyata di situ delay karena cuaca. Di situ kita transit di Jayapura, memang itu kejar-kejaran sama pesawat. Itu cuma istirahatnya 10 menit atau 5 menit. Habis itu lanjut ke Makassar ya, transit Makassar lagi, habis itu ke Jogja. Itu tibanya malam. Di situ saya love sekali sama saya punya teman-teman regional namanya Uap on Fire. Di situ tuh kita saling menunggu, saling support, karena kita tuh pengen sama-sama ke BPMP tempat kita singgah sebelum masuk karantina di hotel. Jadi gitu, mungkin hektiknya cuma dirasa capek aja sih.
4: Oke, dari begitu. Mungkin ada? Kakak Ical masih mau tambah?
2: Ada. Okay. Oh ya, ada fun fact juga nih dari perjalanan kita.
0: Apa itu?
2: Jadi waktu saya dan partner saya kita mau berangkat ke Jogja itu di Bandara Wamena, kita bertemu Kakak Gisa yang waktu itu juga mau berangkat
3: ke ikut jambore.
0: Ternyata bisa.
4: Iya, kita ketemu, tapi kita bisa jalan.
3: Iya.
4: Iya. Oke, Kakak. Terus kalau begitu, kan sudah nih lika-liku sampai di sana. Nah, di saat kegiatannya kakak berdua berapa hari? Berapa minggu?
3: Kita 5 hari, 4 hari ya totalnya kalau nggak salah, 4 hari.
4: Iya, 4 hari.
0: 4 hari full itu ya?
3: Iya, itu 4 hari full.
0: Capek ya pastinya?
3: Sangat capek.
4: Okay.
3: Tapi senang, happy.
4: Dari 4 hari kegiatan itu, mungkin ada hal yang memang membuat kakak berdua rasa berkesan. Kayak belajar, oh dari ini saya bisa mengetahui tentang ini, dari ini saya bisa belajar tentang ini. Mungkin ada.
3: Dari saya mungkin ada. Dari setiap hari karantina di sana tuh ada pembelajarannya. Karena setiap hari itu kami mendapat sosialisasi mulai dari Bank Indonesia, mulai dari KPK, habis itu dari Serasi. Yang paling berkesan itu menurut saya pas Serasi sih, materi Serasi. Karena di situ tuh kita ada yang namanya butterfly hack. Di situ jadi agak lebay sih, tapi gak apa-apa lah, ini mengeluarkan emosinya kita. Pertama itu disuruh membayangkan masih kecil tuh, membayangkan balik-balik pas kecil susah segala macam, tiba-tiba diputar lagu tentang ibu.
4: Aduh.
3: Di situ tuh ini lucu sih, Afrizal bilang kayak gini, tidak akan nangis. Di situ kita semua tertawa tuh satu meja, karena yang lain udah peluk tutup mata, disuruh tutup mata membayangkan, semua mukanya udah sedih, udah nangis. Tiba-tiba semuanya senyap di atas

0: masih ada dari Kakak Angel?
1: Mungkin itu aja sih.
0: Kalau dari Kakak Ica? Ya,
2: dari Kakak Frizal nih.
3: Kalau dari saya sendiri yang berkesan selama kami kegiatan di sana yaitu saya mendapatkan banyak ilmu baru, mulai dari ilmu bersosialisasi dengan teman-teman dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dan juga dari situ saya mulai mengembangkan diri saya, dan karena saya melihat teman-teman saya di situ sangat-sangat hebat. Jadi saya di situ saya melihat mereka, saya juga belajar dari mereka untuk menjadi pribadi yang lebih berani dan lebih bisa untuk membawa teman-teman kita ke arah yang lebih baik.
0: Oke.
4: Oh iya. Kalau kan Kakak dong punya perjalanan, mungkin saya lupa nih, siapa sih yang mendampingi Kakak berdua dari Wamena sampai di Jogja?
0: Ada yang mendampingi atau tidak? Oke, okay, Afrizal.
3: Oke, okay, saya ingin menjawab ya. Untuk mendampingi kita itu gak ada. Jadi dari bandara Wamena sampai ke Jogja itu saya dan Angel kita berdua saja.
0: Oh, jadi tidak ada pendamping?
3: Gak, sampai di sana baru ada pendamping dari BPMP Papua.
1: Itu ada alasannya juga sih kenapa kita sendiri, karena di Papua di 4 provinsi pemekaran dari Papua itu belum ada BPMP sendiri. Jadi Papua Barat Daya itu masuk sama Papua Barat. Nah, 4 provinsi lainnya ini Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah sama Papua. Oh iya, Papua. Iya, 3 provinsi itu masuk di Papua. Gitu, jadi kita tuh gak ada pendamping, yang cuma ada pendamping itu Papua. Nah, mereka itu akhirnya memutuskan mereka mendampingi 3 provinsi ini yang tidak ada pendampingnya ini, seperti itu.
0: Oh, jadi begitu. Kalau dukungan dari sekolah untuk Kakak dong kesana tuh bagaimana?
1: Sekolah sangat-sangat mendukung ya. Mulai dari dukungan motivasi, dari kepala sekolah, dari kesiswaan, itu membuat semangat kita semakin bertumbuh, serta dikasih uang jajan lah untuk kita di sana.
0: Spill 2 digit deh.
1: Enggak lah, enggak mungkin.
0: Oh, 4 dolar. Aduh. Oke, berarti selama Kakak dong kegiatan di sana, apakah dari pihak sekolah ada yang mengontrol walaupun lewat jarak jauh?
1: Mungkin tidak. Iya, tidak ya, bukan mungkin lagi, tetapi tidak ya, memang tidak. Karena sekolah mengasih semua kepercayaan mereka ke kita.
0: Okay.
1: Untuk jadi membawa nama sekolah dan Papua Pegunungan ini.
0: Keren-keren, Kakak berdua mandiri banget ya.
2: Tapi saya rasa sih lebih mandiri Angel kayaknya, Dede. Iya kan? Iya. Kalau Afrizal ini kayak tidak kok, Afrizal aku bercanda kok.
3: Sakit hati ringan aku.
0: Oke, okay. Tapi kayaknya beda ya sama tahun kemarin.
2: Kayaknya tahun kemarin, tahun kemarin memang tidak didampingi, tapi kayaknya dikontrol.
0: Iya, dikontrol kan lewat
2: chat aja. Tapi jauh. Memang Kakak berdua sangat sangat luar biasa,
0: luar biasa
2: karena
0: ya.
2: Mereka mandiri tanpa kontrolan dari jarak jauh. Tapi mungkin dari duta-duta sebelumnya, apakah ada pelajaran yang Kakak berdua dapat?
0: Dari kakak mungkin dari kemarin, kakak Jo dengan kakak Sal.
2: Iya, atau mungkin dari 2024
0: ya, dari kakak Bella,
2: dari kakak Bella mungkin ada.
1: Kalau saya dapat pelajaran mungkin dari 2025 ya, karena mungkin lebih dekat gitu dengan kakak Sal dan kakak Jo. Kita mendapat kisi-kisi ya, kalau boleh bilang, sebelum kita berangkat karantina di sana. Kita sudah bilang, kita tuh harus ini, kalian tuh harus buat ini, gitu. Tapi mereka tetap kasih kepercayaan ke kita. Setelah itu kita belajar dari mereka, segala sesuatu itu harus dicoba dulu, baru kita tahu apa itu dibaliknya. Seperti itu.
0: Mungkin dari kakak Ical.
3: Kalau untuk pelajaran yang saya dapat dari duta sebelumnya itu dari tahun 2025 juga ya, sama seperti Angel. Kalau pelajaran yang saya dapat itu berupa dukungan moral ya dari kakak Joe sendiri. Karena memang saat itu saya masih sangat ragu dan sangat bingung harus bagaimana, karena saya kan juga di situ masih bimbang, masih intinya masih takut, tapi kakak Joe selalu kasih saya motivasi dan semangat sehingga saya bisa jadi seperti sekarang.
0: Wih, keren sekali nih. Mungkin sebelum kita lanjut, kita mendengar satu lagu ya. Oke, teman-teman, kita akan mendengarkan satu lagu berikut ini.

0: Oke teman-teman, kembali lagi dengan kami di Labewa, masih dengan topik yang sama dengan narasumber yang sama. Oke, sekarang kita lanjut nih. Tadi kita sudah bertanya-tanya tentang pelajaran, apa saja yang kakak dong punya materi. Nah, mungkin materi-materi yang kakak dong dapat itu, apa yang kakak dong baru tahu tentang materi-materi itu? Mungkin kayak dari materi ini saya belajar tentang ini. Nansa ke Papua saya harus bikin begini. Apa tuh? Siapa tahu toh?
1: Kalau dari saya mungkin dari BI sama KPK. Kalau dari BI itu saya belajar cara mengelola uang untuk anak-anak SMA, bagaimana habis itu cara membedakan uang palsu dan uang yang asli itu bagaimana. Setelah itu bagaimana kita bisa membedakan mana nih yang penipu atau mana nih yang resmi dari BI gitu SMS-nya. Setelah itu dari KPK mungkin saya belajar bagaimana kita harus menghilangkan korupsi itu dari kita kecil, dari hal-hal sederhana dulu. Contohnya seperti kita harus jujur, jangan menyontek dan lain-lain. Seperti itu mungkin saya dapat dari materi-materi yang sudah diberikan dari KPK.
0: Oke, okay, kalau untuk Kak Afrizal?
2: Kalau dari saya itu yang masih saya ingat sampai sekarang itu dari Serasi ya. Okay. Yang happy tanpa bully. Nah, materi itu yang saya sangat ingat yaitu kita harus menjadi orang yang dapat bisa untuk menjadi anak yang tidak membuli orang lain. Dan kita juga harus menjadi anak yang dapat mengurangi dampak bully di sekolah kita. Atau bahkan kita bisa menjadi anak yang bisa menghilangkan bullying di sekolah kita. Jadi kita tuh harus menjadi pelaku utama dari aksi yang dimana bisa menghilangkan bullying di sekolah kita seperti itu.
0: Oke, nah kakak berdua dari pelajaran yang kakak berdua dapat setelah balik, kakak dong ingin apa nih untuk Papua Pegunungan? Mungkin kakak Angel atau kakak Ical duluan. Kakak Angel.
1: Oke, mungkin dari saya, mungkin dari materi-materi yang sudah kita belajar, apa yang saya pengen sampaikan atau apa yang pengen saya kasih tahu nih ke anak-anak SMA, teman-teman SMA di Provinsi Papua Pegunungan ini, palingan kami akan membuat suatu program yang dimana berisi tentang pembelajaran-pembelajaran yang telah kami dapatkan, lalu kami akan mensosialisasikannya ke teman-teman SMA di seluruh Papua Pegunungan ini. Ya kalau terrealisasi ke seluruh Papua Pegunungan ini ya, apalagi karena konflik jadi nggak mungkin sih. Palingan itu aja sih.
0: Halo dari Kakak Frizal.
2: Kalau dari saya, materi-materi yang kita dapat di sana ya, itu bisa membuka wawasan teman-teman kita di Papua Pegunungan ini. Wawasan seperti lebih jeli dalam menyortir informasi di digital dan lain sebagainya.
0: Oke, nah kan kakak berdua punya rencana yang mensosialisasi. Mungkin selain sosialisasi karena situasi dan kondisi, mungkin ada hal alternatif lainnya, mungkin seperti membuat konten edukatif atau apapun gitu. Mungkin ada rencana begitu atau
1: mungkin
0: tidak?
1: Mungkin ada, salah satunya live bersama teman-teman SMA di Provinsi Papua Pegunungan yang berprestasi lainnya, seperti kita spill ya, okay. Paskibra Nasional. Wow. Setelah itu yeah. Teman-teman 4 pilar. Okay. Mungkin itu, setelah itu kami akan membuat webinar mungkin kalau misalkan ada waktu.
0: Oke, okay. Wah, semoga selain sosialisasi bertatap muka, smartphone kita bisa gunakan sebagai alternatif lainnya ya kakak bro.
1: Yes.
0: Oke, okay. Sebelum kita lanjut nih, mungkin pengalaman yang paling berkesan bagi kakak dalam perjalanan dari Wamena ke Jogja sampai kegiatan selama 4 hari lebih, habis itu sampai pulang, mungkin ada pengalaman yang sangat berkesan yang kayak saya tidak akan lupa hal ini sih.
3: Oke, Afrizal.
0: Kak Afrizal dulu.
3: Kak Afrizal sudah angkat tangan okay. Dari tadi.
2: Ya, jadi pengalaman yang saya dapat yaitu berangkat sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Terus ini dari daerah kita, dari Papua menuju ke Jawa, itu menurut saya adalah first experience yang memang sangat-sangat tidak akan saya lupakan. Okay. Mulai dari berangkat saat sunset, terus sunrise, terus ketemu malam, wah itu sangat-sangat berkesan bagi saya.
0: Wih, keren. Kalau dari kakak Angel?
1: Kalau yang berkesan pasti semuanya berkesan, tapi ada satu hal yang paling berkesan tuh dimana saya belajar kok harus jadi kok pudiri sendiri di situ, tidak harus kok menjadi orang lain supaya orang tuh lebih dekat dengan kok. Setelah itu saya lebih belajar bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana caranya berpublic speaking, bicara dengan orang-orang di Jawa, karena kan kita di Papua ini pakai sako-sako.
0: Siap-siap.
1: Jadi yang saya lihat, apalagi Afriza, ini sangat-sangat susah menyesuaikan. Di sana tuh memang
0: aku kamu ya, aku
1: di sana tuh memang baku aku kamu tiba-tiba saya dengar lo gue aduh mana nih harus menyesuaikannya.

0: bisa dilanjutkan.
1: Mungkin tujuan dari program ini tuh kita mau, meskipun ini agak sulit ya, karena anak-anak di Papua itu mereka sudah terbiasa dengan kata-kata ini. Kita pengen tuh meminimalisir penggunaan kata kasar, makian di sekolah, pada teman sebaya maupun orang lain. Karena saya sendiri pun waktu SMP begitu, maksudnya panggil teman pakai kata kasar dan lain-lain. Maaf ya.
0: Pengakuan ini ceritanya.
1: Iya, pengakuan, kita harus jujur.
0: Iya, Afriza.
2: Ya.
1: Meskipun ini agak sulit, tapi mungkin kita akan berusaha mungkin supaya teman-teman tuh mereka tidak terbawa pada saat mereka mungkin punya prestasi, teman-teman lain punya prestasi ke nasional, tiba-tiba kebawa kata-kata kasar kan gak baik, kurang baik di mata orang lain kan.
0: Iya.
1: Makanya itu pengennya sih seperti itu. Sama mungkin kita orang kritis, berpikir kritis mungkin dalam penggunaan media sosial itu, teman-teman harus berpikir kritis bagaimana menyaring informasi yang benar. Bagaimana kita membedakan hoax atau fakta, bagaimana cara kita mengatur jadwal kita dalam menggunakan sosial media maupun handphone, seperti itu.
0: Jadi begitu. Oke, okay, ya, ada tambahan dari
2: di sini Kavisa? Ada targetnya kita juga loh dari terciptanya program ini. Nah, program ini kami memiliki harapan yaitu siapapun yang mengikuti program ini mampu untuk membiasakan 3C saat melihat berita atau tren viral di sosmed. Nah, 3C itu apa sih? 3C adalah cek sumber, cek kebenaran, dan cek bahasanya sebelum ikut berkomentar atau membagikan ulang, serta menjaga dan mengelola kotak atau kantong nukenaman di sudut kelas sebagai media aspirasi anonim bagi teman sekelas yang merasa tertekan atau menjadi korban perundungan.
1: Nah, nukenaman ini kenapa kita buat? Ini juga sebagai bentuk teman-teman SMA di setiap sekolah untuk menyampaikan dong perasaan. Karena kadang tuh saya lihat, nggak pernah lihat ya, itu teman-teman banyak yang mereka bully atau bully teman secara tidak sadar. Jadi kayak mereka tuh anggap itu bercandaan, tapi korban yang mendengar itu tuh merasa itu tuh terlalu berlebihan dan mereka merasa terbully dan mereka bingung mau menyampaikan ke siapa. Kalau misalkan mereka sampaikan ke guru BK atau misalkan mereka sampaikan ke teman mereka yang membully, mereka akan bilang kayak, "Ih, kok baper sekali, masa cuman begitu saja kok bilang itu perundungan, bully." Begitu. Jadi pengennya tuh supaya teman-teman tuh mereka mengeluarkan mereka punya isi hati pada saat mereka merasa terbully.
0: Oh, jadi begitu. Ternyata program kakak berdua nih sebelum keluar, ternyata kakak berdua sudah buat nih program untuk di lingkungan sekolah.
1: Iya.
0: Keren-keren. Saya sangat-sangat apresiasi karena memang belum terlaksanakan, tapi kakak dong sudah sosialisasi ya?
1: Iya, sudah.
0: Oke. Okay. Tapi ini juga salah satu cara. Ini kayak memiliki sangkut paut kan juga dengan program tahun kemarin tentang bullying juga, tetapi yes, kakak berdua punya program ini yang dari lingkungan sekolah bisa membantu kepada teman-teman yang mungkin merasa tertekan akibat perundungan. Mungkin mereka keluar, mereka mungkin juga bisa menjadi termotivasi karena kayak mereka dihargai begitu. Apalagi ya di zaman sekarang ini kalau mau bilang dihargai, kita menghargai, tapi kadang ada beberapa orang yang rasa kayak saya tidak dihargai.
3: Aduh.
0: Bisa kapan nih? Kan kalau Noella yang bikin saya begitu, ates, tipu-tipu. Oke. Okay. Itu program kerjanya ya?
2: Iya.
1: Yes.
0: Keren sekali karena saya lihat juga kakak berdua sebelum melangkah keluar, kakak berdua sudah melangkah ke lingkungan tempat kalian beradaptasi awal seperti sekolah.
3: Yeah.
0: Mungkin kakak Ical ada tambahan?
2: Iya, karena saya dan partner saya itu kita akan memfokuskan untuk daerah kita terlebih dahulu. Nah, itu yang menjadi atensi kita di daerah kita. Agar nanti dari mungkin ada permasalahan yang memang orang-orang tidak bisa buat, tapi ya saya dengan partner saya kita akan usahakan buat sebagai seorang duta SMA.
0: Oke. Okay. Nah, setelah program ini, apa nih harapan atau impian dari kakak berdua? Mungkin ada harapan kayak semoga Dinas Pendidikan dengar terus tuh membantu kita, atau dari pemerintah gitu, mungkin ada gitu.
1: Kalau saya mungkin ada.
0: Apa tuh?
1: Karena dari

0: kesiswaan tuh sempat minta, dibilang nanti kalau kalian jadi duta, kalau bisa kalian tuh sampaikan aspirasi sampai ke seluruh Papua Pegunungan. Tapi kendalanya itu, kita kan masih anak SMA nih. Kendalanya mungkin di dana untuk pergi ke luar Wamena seperti itu. Karena pasti kita juga kan membutuhkan dana nih. Kita colek-colek dinas pendidikan sedikit lah. Siapa tahu dinas pendidikan ingin membantu kita seperti itu. Karena waktu kita sempat audiensi ke dinas pendidikan, mereka juga minta kita untuk sosialisasi ke kalau bisa seluruh kota, seluruh sekolah di Kota Wamena terlebih dahulu. Tapi kendalanya mungkin di waktu dan dana itu saja sih. Dan dukungan mungkin.
1: Iya, berarti kakak berdua juga mungkin juga membutuhkan dukungan, dana, serta waktu yang kadang menguras ya.
0: Yes.
1: Mungkin dari kakak Ical,
2: harapannya kakak Ical.
3: Iya, harapan saya untuk dinas pendidikan ya.
1: Iya.
3: Ya,
1: siapa tahu dinas pendidikan membantu kakak berdua punya program ini terlaksanakan dengan baik.
3: Iya, betul. Ya, jadi harapan saya untuk dinas pendidikan itu bisa membantu kami dan mempermulus jalan kami ya, bisa dibilang untuk menjalankan program-program yang kiranya berdampak untuk provinsi ini.
1: Oke. Sangat ya, kalau mobil kalau mau dibilang ya impiannya cukup besar untuk Papua Pegunungan ya. Tapi kita harus aminkan, siapa tahu
2: saja semoga
1: terjawab.
3: Amin.
2: Dari orang dari dinas pendidikan mungkin satu-satu ada dengar ini.
1: Amin. Oke. Mungkin nih, apa sih pesan untuk teman-teman di Jayawijaya dulu? Karena kebetulan kan kakak berdua dari Kabupaten Jayawijaya. Memang dari Provinsi Papua atau dari mungkin memang dari Provinsi Papua Pegunungan, tapi untuk Jayawijaya dulu nih.
0: Mungkin dari partner saya.
1: Ya, kakak Fridel mungkin ada pesan?
3: Pesan ya untuk kabupaten ini ya, yang terjadi utamanya. Ya, semoga kabupaten tercinta ini dapat melahirkan anak-anak muda yang dapat memberikan dampak luar biasa membanggakan bagi nusa, bangsa, dan negara. Itu adalah harapan saya untuk kabupaten tercinta ini.
1: Pesan dan harapannya sangat tinggi sekali. Kita aminkan,
3: Amin.
1: Oke, dari kakak Angel mungkin?
0: Kalau dari saya mungkin saya mau Jayawijaya ini kota tercinta mendukung anak-anak yang berprestasi. Karena saya dengar-dengar nih banyak anak-anak berprestasi, bukan kita ya, anak-anak berprestasi, contohnya yang lain lah ya, hati udah mau sebut. Mereka bilang kita tuh punya prestasi, tapi kenapa pemerintah kurang lihat? Nah, di situ yang saya pengen sekali harapannya ke pemerintah Jayawijaya, tolong lebih lihat anak-anak yang berprestasi, karena dari sini akan menonjolkan dan membawa nama kabupaten. Seperti itu, bukan membawa nama sendiri, mereka membawa nama kabupaten dan provinsi Papua Pegunungan. Makanya saya harap pemerintah dan juga yang lain-lainnya dapat mendukung anak-anak berprestasi, karena anak-anak Papua Pegunungan nih, mereka tuh punya banyak potensi tapi terkubur karena kurangnya peluang dan juga dukungan.
1: Iya, benar.
0: Itu saja sih saya mungkin dukungan.
1: Sangat setuju.
2: Ya, sangat
1: kita setuju. Harus aminkan. Semoga ada pemerintah yang dengar kita gitu, mpuh siaran hari ini.
3: Amin.
2: Bapak Gubernur.
1: Terlalu tinggi sekali.
2: Colek-colek dulu.
1: Oke. Itu kan pesan serta harapan untuk Jayawijaya. Mungkin nih ada motivasi dari kakak berdua untuk kita Papua Pegunungan. Karena motivasi ini penting. Karena dariku satu kata hinaan saya bisa jawab motivasi. Oke, mungkin dari kakak berdua punya motivasi untuk Papua Pegunungan.
2: Dari kakak Frizal dulu motivasinya.
1: Ya, kakak Frizal ini orangnya bermotivasi.
2: Iya, sebenarnya termotivasi banget.
1: Iya, kebetulan nondua sangat menginspirasikan.
3: Iya, motivasi saya untuk anak-anak di Papua Pegunungan ini, kita tuh harus bisa untuk menjadi lebih baik dari diri yang kita sekarang. Jadi kita jangan cepat menyerah hanya karena hal yang kita hadapi itu sulit. Jangan, kita tuh harus bisa berusaha. Kalau bisa berusaha sekuat mungkin, sehabis-habisan mungkin, sampai dapatkan hasil yang terbaik.
1: Wih, keren. Kalau dari kakak Angel, motivasi untuk
0: motivasi
1: Papua Pegunungan?
0: Untuk mungkin teman-teman SMA di Provinsi Papua Pegunungan ya, motivasinya kalian jangan cuma melihat hasil akhir dari kalian berproses, tapi kalian juga harus berproses secara jujur. Karena kalau misalkan kalian mendapatkan hasil dari proses kalian yang jujur, kalian akan puas dengan hasil itu dibandingkan kalian tidak jujur saat berproses. Dan juga saya cuma mau bilang, kerja keras yang kamu buat hari ini itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk kamu masa depan. Itu aja.
1: Wah, keren sekali motivasinya. Semoga harapan-harapan, pesan dan motivasi dari kedua duta dan kedua narasumber kita hari ini bisa tersampaikan dan bisa memotivasikan teman-teman semua ya. Sebelum itu nih, mungkin ada kesan dan pesan untuk RRI Sharon Labewa sama teman-teman para dan pendengar
2: di rumah.
1: Dari kakak Afrizal dulu. Karena kakak Afrizal paling semangat.
2: Semangatnya tuh
1: sampai saya juga kayak saya tidak boleh loyo, saya harus semangat kayak kakak Afrizal.
2: Iya, dia sudah angkat tangan ini. Iya, Afrizal.
1: Mungkin kakak punya kesan atau pesan tentang RRI Sharon Labewa dan teman-teman para pendengar dimanapun mereka berada.
3: Ya, untuk RRI terlebih dahulu ya. Untuk RRI semoga kedepannya lebih luas, lebih lancar jangkauannya untuk bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman dan banyak orang di seluruh Indonesia. Dan untuk Siaran Labewa, harapan saya kedepannya yaitu semoga siaran ini menjadi lebih berkembang dan melahirkan banyak-banyak talenta muda yang jago public speaking kedepannya sehingga bisa membanggakan provinsi kita melalui public speaking. Dan harapan saya untuk pendengar, pesan saya untuk pendengar yaitu ayo kita sama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Serta mari kita belajar untuk dapat menciptakan suatu perubahan positif di daerah kita. Namun peran kita di sini bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utamanya.
1: Oke, pesan dan kesannya dari kakak Afrizal sangat ya memotivasi ya.
2: Saya sangat termotivasi nih dengan kakak Afrizal.
1: Ya,
2: panutan.
1: Panutan. Oke, mungkin dari kakak Angel apa tuh pesan dan harapan atau pesan atau kesan bagi RRI Sharon Labewa dan teman-teman para pendengar?
0: Mungkin kesan dulu, saya sangat happy karena saya bisa menyampaikan saya punya aspirasi sendiri.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak untuk Gisa dan Noella serta teman-teman pendengar yang sudah mau mendengar saya punya yapping tentang aspirasi mengenai ya unek-unek lah kalau mau dibilang selama menjabat maupun sebelum menjabat. Dan harapan saya kedepannya RRI bisa semakin sukses,
1: amin.
0: Semakin dikenal, amin.
1: RRI selalu dikenal kakak.
0: Dikenal lebih banyak orang,
1: amin.
0: Serta banyak mungkin harapannya bisa lebih banyak anak-anak berprestasi yang bisa seperti saya bergabung atau tidak mungkin seperti saya menjadi narasumber agar bisa menyampaikan aspirasi. Harapannya juga mungkin semoga RRI bisa melahirkan banyak anak-anak berprestasi.
1: Amin. Mungkin bagi teman-teman para pendengar,
0: pesannya langsung aja ya, pesannya untuk teman-teman, harapan semoga teman-teman pendengar bisa terinspirasi oleh apa yang kita sampaikan. Setelah itu bisa sama-sama bertumbuh, bisa sama-sama membangun masa depan yang maju untuk Papua Pegunungan ini. Seperti itu.
1: Oke, teman-teman, dari pembahasan kita dari awal hingga akhir ini, kita bisa belajar bahwa kita kalau mau melakukan sesuatu, kita harus berani. Jangan pernah kita menyerah.
2: Iya, takut untuk mencoba juga.
1: Untuk mencoba. Jadi kita harus selalu berani. Kita harus pantang menyerah. Nah, sebelum kita takut, kita harus percaya. Ah, saya kalau takut nanti saya bisa kan tidak? Jangan. Tetapi kita harus selalu berani, siap sedia.
2: Berani mencoba.
1: Iya, kita harus selalu berani mencoba. Kalau mungkin kalau kayak kita selalu takut, mungkin kita bisa mencari wawasan atau motivasi-motivasi dari orang lain. Siapa tahu hinaan atau dukungan itu bisa menjadi salah satu motivasi kita. Dari kakak berdua juga saya belajar bahwa bersosialisasi itu dapat membawa pelajaran ya.
0: Yes.
1: Mungkin dari kakak Noela deh, kakak Noela belajar.
2: Yang saya belajar ya, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Iya,
1: betul. Itu juga pelajaran penting di hari ini.
2: Iya, terus memperluas wawasan juga.
1: Benar.
2: Karena kalau kita cuma diam, tidak mungkin kan informasi itu datang sendiri.
1: Iya, betul sekali.
2: Kita harus cari juga.
1: Iya.
2: Dimana kita harus berusaha. Jangan kita hanya berdoa dan kita tidak berusaha.
1: Benar sekali. Selain itu, saya juga belajar ternyata kita harus memiliki pemikiran kritis.
2: Iya benar.
1: Karena kalau kayak kita terlalu berpikir kritis, kita akan

0: kakak berdua punya pesan untuk kita penyiar labewa juga, saya sangat kayak, oh saya harus banyak belajar nih. Sejujurnya ya, kita jadi penyiar labewa nih, kita juga awalnya takut-takut, tapi iya, kita bener. Belajar seperti yang kakak dong sampaikan, harus berani untuk mencoba hal baru.
1: Jangan takut untuk gagal.
0: Iya, betul sekali. Mungkin ada yang kakak dong masih mau tambahkan?
2: Kalau dari saya ada satu kata-kata yang memang singkat, padat, dan jelas.
1: Okay, apa itu? Apa tuh?
2: Yaitu berikan yang terbaik.
0: Siap. Berikan yang terbaik.
1: Berikan yang terbaik. Oh ya, mau tanya dulu nih kakak-kakak, apakah ada yel-yelnya atau kata-kata?
3: Ada.
0: Oh, kata-kata. Iya. Kata-kata yang mungkin bisa menjadi
3: jargon.
0: Apa tuh?
3: Kita punya jargon.
0: Apa tuh? Oh, apa tuh?
3: Kita SMA.
0: Apa tuh?
3: Mungkin kakak Frida sama-sama.
0: Ayo, sama-sama. Mungkin kakak bisa ajarkan kita berdua juga.
1: Oke, okay, kita sama-sama.
3: Oke, okay. Jadi jargon dari SMA tuh ada dua sebenarnya. Pancatara sama SMA. Okay. SMA tuh SMA maju bersama hebat semua.
0: Oke. Okay.
3: Kalau Pancatara tuh nama angkatan kita.
0: Oh,
3: itu
0: iya.
3: Pancatara, satukan cahaya bersinar selamanya.
0: Agak panjang nih. Keren, keren, keren.
3: Sama Papua torang bisa.
0: Wae pica aten.
3: Ada empat, tapi jangan terlalu panjang.
2: Kalau yang terakhir terlalu panjang, berbahaya.
1: Saya ingat satu, saya kayaknya tidak.
0: Betul sekali. Oke.
1: Oke. Oke, para pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:32 waktu Indonesia Timur, yang dimana sudah waktunya kita untuk berpisah.
0: Ya, padahal masih pingin cerita ya, banyak. Masih ingin, ya. Pasti perjalanan mereka masih banyak ya.
1: Masih banyak ya.
0: Tetapi kita... semoga dari pembahasan kita kali ini ada pesan atau motivasi bagi teman-teman para pendengar, itu menjadi suatu pelajaran ya.
1: Ya benar. Oke, dan kita berdoa saja semoga nanti di tahun berikutnya kita dapat bertemu lagi, atau mungkin bulan depan lagi kalau kakak-kakak siap.
0: Iya. Amin. Dan juga semoga harapan-harapan kepada Jayawijaya serta Papua Pegunungan bisa terwujud.
1: Ya, amin.
0: Dan siapa tahu pemerintah dan dinas pendidikan bisa membantu cita-cita dari kedua kakak ini.
2: Amin.
1: Okay. Amin. Amin, amin ya. Kita berdoa saja, kita terus berdoa.
0: Iya.
1: Dan jangan lupa
0: sekali
1: untuk berusaha juga buat kakak-kakak. Kita sangat mendukung kakak-kakak berdua ini untuk melakukan program kerja yang akan dilaksanakan.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Oke, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:00, yang mana sudah waktunya kita berpisah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa siaran Labewa ini terlaksanakan atas berkat kerjasama RRI Prosatu Wamena dan Wahana Visi Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran Labewa tiap hari Selasa dan Kamis pukul 15:30 hingga 16:30 waktu Indonesia Timur. Saya Noela dan teman saya
0: Gisas
1: dan serta
0: kedua narasumber
2: Afrizal,
3: Angel.
0: Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.
4: Sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena. Dah.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, telah tadi telah kita ikuti bersama ya program Labewa. Narasumber ada Duta SMA Papua Pegunungan yang telah kita ikuti bersama, yang dibawakan oleh adik-adik saya ada Noella dan juga Gisa. Saudara, kali ini kita akan ikuti program Asta Cita yang akan kita ikuti bersama dari programa 1 RRI Jakarta.
1: Yang berjaringan untuk hari ini diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan, ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan nggak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan gimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang beduk-beduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu. Yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Yang saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana. Gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang mengkuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang lain. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu, milikku, milikku, milikku, milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau kita jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya, ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh. Harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya, kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bilang negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumahnya punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Caranya itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ada ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dan di situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Satu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak ke diri kita sendiri untuk bela negara itu. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legiun Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan maju-maju, karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju-mundur, nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu khawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI agama itu sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI agama ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat namanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penugasan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan, dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, sehingga sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI RRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih. Yeah. Bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita, ya, di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ya. Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, mm-hmm, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan. Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: teknologi disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake gitu, atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
4: Negara sebagaimana yang diperlukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FBK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini itu kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
4: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
4: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak, pindahnya ke jempol.
0: Iya.
4: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Tentu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku, artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya disesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan

bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini. Tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bisa terus gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Aksa kita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: dan juga pemirsa sahabat Beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.

perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari

0: juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini, jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
2: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi

0: depan. Ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi. Seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
2: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
3: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
2: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
0: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
4: Mungkin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
4: Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
3: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu.

0: gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja, gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Astacita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan bisa membantu masyarakat, kalau bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan begitu kan, maupun itu organisasinya dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, mm-hmm. yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oh, hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap terutama yang tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan. Tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya, saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Saudara, itulah tadi telah kita ikuti bersama ya, Warta, berbagai informasi yang dirangkum di Beranda Stacita yang kita ikuti bersama dari program 1 RRI Jakarta. Program 1 RRI Momina dengan FM 97,1 MHz kembali hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita akan menikmati lagu-lagu hiburan yang kami pilihkan untuk Anda. Sambil menantikan di pukul 19 nanti, kita akan ikuti Gema Papua yang akan kita dengarkan host dari RRI Wamena. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu ada...
0: Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Wow.
3: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saleh.
3: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya, kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih.
1: Oke, Beb. Aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
0: Tidak!
3: Sayangi dirimu. Jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Hi, how are you? You good? Now I'm chilling, I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then, see you, alright? Ciao.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey, hey, hey. Sudah stop.
2: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
1: Hey, hey, jangan terpancing, hey.
0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak.
2: Saudara peringat manapun Anda berada saat ini di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Gema Papua, host dari RRI Wamena, akan kita ikuti bersama di tanggal 8 Oktober 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara Gema Papua. Dari Radio Republik Indonesia Wamena, Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil, Papua. Bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua. Selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah. Bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Senin lalu. Berikut kita ikuti laporannya dari RRI Nabire, narasumber Komandan Korem 173 Praja Wira Braja, Brigjen TNI Vivin Alifianto.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Wira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrug yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrug akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Wira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Wira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
3: Peresmian 6 kodam atau apa kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu yang Sumatera itu Kepulauan Riau, kemudian Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Nah, kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Yang menjabat sebelumnya, beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
2: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Sementara itu terkait penguatan struktur pertahanan di Papua Tengah, tidak berhenti pada pembentukan Kodam. Sebanyak 6 batalion teritorial pembangunan atau TP juga disiapkan untuk memperkuat keberadaan TNI di wilayah Papua Tengah.
3: Nanti kisinya akan dibentuk 6 batalion tambahan batalion baru, yaitu 6 batalion teritorial pembangunan. Ada seluruh kabupaten memiliki 1 batalion nanti. Saat ini yang sudah ada adalah di Nabire, 1 batalion 804. 1 batalion 820 ada di Timika. Nanti ada kabupaten itu ada 1 batalion TP. Rencana tanggal 9 kalau tidak ada halangan mundur, tidak ada mundur, berarti datang 3 batalion nanti datang di sini di wilayah singgah dulu, kita kulingan dulu di sini, di maksudnya arahnya di daerah Nabire, yang 3 di daerah Timika. Nanti yang di daerah Nabire ini nanti naik ke Dogiae, Deiae, dan Paniae. Yang di Timika nanti naik ke Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jadi lengkap nanti 8 batalion rencana demikian.
2: Peresmian Kodam 29 Mambrug menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo. Di antaranya, Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sonbai, Kodam 28 Molo Kukieraha, Kodam 29 Mambrug, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
2: Kami mendapatkan informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri hingga ke perairan Muara Tami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, dan dia memberikan tanda-tanda kayak sinyal-sinyal. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka tilai kapal patroli Bea Cukai, mereka melarikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami nggak bisa masuk karena benar-benar kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusul lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
1: Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
3: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir, kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, ini barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu, kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang nanti dari TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut menjadi bukti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua, terutama dari peredaran gelap amunisi maupun berbagai barang terlarang dan berbahaya lainnya. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Proses penyelidikan diarahkan untuk mengungkap asal amunisi, jalur distribusi, serta pihak yang membawa ataupun menguasai, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan tertentu. Arul Firmansyah melaporkan.

0: Saudara PT Bio Inti Agrindo bersama Universitas Musamus Merauke kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 2.000 bibit mangrove di kawasan Pantai Payum, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
1: Presiden Direktur PT BIA Kong Byong Sun mengatakan program penanaman mangrove yang dilakukan perusahaan telah dimulai sejak 2024. Kegiatan tersebut terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, akademisi, pemerintah, hingga masyarakat. Karena itu, PT BIA berharap kegiatan penanaman mangrove tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerjasama yang berkelanjutan bersama masyarakat. Ia berharap bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, melindungi pesisir, menjaga ekosistem, serta menjadi warisan lingkungan yang dapat dinikmati generasi mendatang.
2: Lingkungan, Bapak, Ibu, serta seluruh pihak dalam kegiatan ini. Kegiatan penanaman mangrove PT BIA telah dimulai sejak tahun 2024. Hari ini kita kembali bersama di Pantai Payum untuk menanam 2.000 bibit mangrove. PT BIA percaya bahwa keberlanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama. Perusahaan, akademisi, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menjaga lingkungan dan membangun masa depan yang lebih baik.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Musamus, Tobias Nggaruaka, mengapresiasi kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penanaman mangrove merupakan langkah positif untuk melestarikan lingkungan, khususnya kawasan Pantai Payum yang dinilai rawan terhadap abrasi. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Mangrove, kerjasama Musamus dan juga PT BIA. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami percaya kegiatan ini adalah salah satu langkah yang positif yang diselenggarakan atas inisiatif kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus.
1: Kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus, khususnya melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diharapkan dapat mendorong kegiatan konservasi yang sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena menyusul situasi Kamtibmas yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Kita ikuti laporan Evi Fania Rian.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk sementara menarik 330 tenaga pengajar yang bertugas di wilayah luar kota Wamena menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo kepada RRI saat ditemui pagi kemarin mengatakan, dari 330 guru tersebut, sebanyak 210 guru SD, 90 guru SMP, dan 30 guru SMA-SMK. Guru-guru yang ditarik khususnya guru non-OAP untuk sementara ditempatkan di sejumlah sekolah sekitar Kota Wamena. Sementara itu, guru asli Jayawijaya yang selama ini mengajar di wilayah perkotaan akan ditugaskan sementara membantu sekolah-sekolah di luar kota agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
2: Menyikapi situasi terakhir-terakhir ini terkait dengan teman-teman guru yang mengajar di daerah luar kota, maka Dinas Pendidikan sudah mengambil kebijakan setelah kami rapat intern dengan dinas dan teman-teman kepala sekolah yang ada di kota. Sejumlah guru yang ada di luar kota, terutama teman-teman yang guru Nusantara, tempatkan sementara di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Sementara nanti teman-teman guru yang ada di kota, yang berasal dari luar kota, kita titipkan dan mereka membantu di sekolah-sekolah yang di kota untuk sementara waktu. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali lagi ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat kontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan.
1: Bambang mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring kembali pada Rabu untuk memastikan kondisi sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah luar kota Wamena. Ia menegaskan penarikan guru tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan. Jika kondisi kembali kondusif, para guru diharapkan dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selama berada di kota Wamena, guru yang ditarik tetap menjalankan aktivitas kedinasan, melakukan presensi serta membantu kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah tempat mereka dititipkan.
2: Besok hari Rabu akan dicek kembali bagaimana proses pembelajaran yang ada di luar. Kita ingin apapun yang terjadi tetap proses jalan sehingga tidak merugikan. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali lagi ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat kontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sih situasi ini tidak berlangsung lama atau teman-teman mohon bantuan yang teman-teman asli Papua untuk mari dalam situasi ini kita saling mendukung untuk layanan pendidikan tetap jalan. Iya, mereka kita titipkan memang ada kesulitan karena guru cukup banyak yang kita titipkan, tapi minimal mereka ada daftar hadir gitu ya untuk memantau mereka punya aktivitas minimal kehadiran gitu supaya juga mereka melakukan kegiatan. Walaupun tidak dalam proses belajar, mungkin menjadi guru piket, mungkin membantu ekstrakurikuler atau perpustakaan atau apa, tapi mereka ada aktivitas untuk apa? Untuk kinerjanya. Walaupun belum optimal, tapi besok itu hari Rabu yang nanti akan kami lakukan.
1: Dinas Pendidikan berharap kondisi Kamtibmas segera membaik sehingga pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan Pemkab Biak Numfor sebagai amunisi baru diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sekaligus eksekutor pembangunan. Laporan reporter Roni Lululuan dari RRI Biak.
3: Pemerintah Daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnimbra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah 2 kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua, termasuk Kabupaten Biak Numfor, di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnimbra menegaskan, orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
4: Sebagai Bupati Biak Numfor, memang ini juga sudah wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator-orator dengan berbagai narasinya, tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
3: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
5: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
3: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.

0: Deteksi dini penyakit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada harus dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan upaya tersebut. Berikut laporan reporter Iman Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kita berharap bahwa tingkat kesehatan lebih meningkat setiap tahun, jadi harapan hidup semakin tinggi.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan. Ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Dirinya mengatakan menjaga kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu berolahraga tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah itu untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
1: Ya, tentunya untuk masyarakat, mari kita menjaga kesehatan. Salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian tentunya menjaga PHBS bagi kehidupan keluarga, masyarakat.
2: Maria juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup. Dinas Kesehatan terus mendorong kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan melalui OPD atau organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bovendigul terus meningkat setiap tahun. Maria menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi warga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir saudara di Gema Papua, Sekorwil 1, Nusantara 1 Papua kali ini, pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Kelangkaan tersebut terjadi akibat kapal Pelni yang sebelumnya tidak beroperasi di wilayah Serui, sehingga distribusi telur ayam dari daerah mengalami kendala. Pantauan di sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui menunjukkan stok telur ayam saat ini kembali tersedia dan kebutuhan masyarakat mulai terpenuhi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, mengatakan stok telur ayam di pasar Aroro Iroro saat ini dalam kondisi aman. Ia menjelaskan harga telur ayam saat ini juga telah kembali normal dan relatif terjangkau, harga berada di kisaran Rp65.000 perak tergantung ukuran dan jenis telur.
4: Kami sampaikan bahwa saat ini stok telur di pasar Aroro Iroro Serui dan lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah cukup tersedia dan dalam kondisi aman. Kemarin sudah tiba dengan kapal Derolongda dan insya Allah besok tanggal 9 Oktober 2020 akan tiba lagi kembali telur dan bawang merah dan bawang putih. Untuk saat ini harga telur sudah dalam keadaan normal, yaitu berkisar antara Rp65.000 perak sampai dengan Rp68.000 perak. Ini tergantung dengan besar kecilnya.
3: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Mustakim, membenarkan bahwa pasokan telur ayam kini kembali tersedia setelah sebelumnya mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Ia mengatakan kapal KM Dorolonda yang baru tiba di Serui membawa pasokan telur ayam sekitar 2 kontainer, sehingga stok di pasar kembali terpenuhi.
5: Kemarin kan sempat kosong karena kapal ya, kebetulan itu kapal Cirime yang biasa suka serukan dok. Terus kapal lainnya kan masuk di Waropen. Kali ini kemarin masuk di kapal Deronda. Tidak salah kemarin stoknya itu ada 2 kontainer kah. Nanti kapal tanggal 9 ke 10 ini kapal Cirimai ada lagi. Ya, makanya harga kan sudah kembali normal seperti biasanya. Sekarang saya jual 2 merek ya, merek K sama Jangkar. Kalau Jangkar saya jual 68, kalau K itu 65.
3: Mustaqim menambahkan, saat terjadi kelangkaan harga telur ayam sempat mengalami kenaikan hingga Rp90.000 perak, namun setelah pasokan kembali lancar, harga berangsur turun. Dengan kembali normalnya distribusi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, diharapkan dapat memperoleh telur ayam dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: Lah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: pausa tu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin ku?
3: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
2: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mu. Sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.

0: Aduh, Mak, pedas mata Udin nih, Mak.
1: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kau mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia gak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti, Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka?
0: Mm-mm.
1: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung?
0: Lewat chat.
1: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa?
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus ke mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Taka?
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: neraka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah?
2: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
2: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
2: dan
0: mendengarkan.
2: Bagus.
0: Bu,
2: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu.

kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius?

0: Eh bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saleh.
3: Ya, maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Baik, saudara pendengar, mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
3: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
1: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
4: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
6: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Pesan Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Lengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
7: Rita,
8: saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
7: Kasus TPPU ya, Bu.
8: Iya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Ya kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
3: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
8: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Kasus TPPU ya, Bu?
8: Iya.

0: Peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
2: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak

0: literasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi harus menjadi smart trader. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan hitung-hitungan yang tidak realistis.
0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
2: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.

0: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big...
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
2: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi, saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
3: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios Nailul Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
4: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
3: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan.

0: persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
2: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif kepada potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
3: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api sudah terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah terbantu oleh damkar.
2: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
4: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
2: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kanam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
6: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
7: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Kanam Baru area, yaitu klinik Pil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
6: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
7: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, seperti termometer, nebulizer dan tensimeter.
5: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
8: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and pay that Ternampuru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Ternampuru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
5: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital terutama kecerdasan buatan atau AI menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
9: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
10: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF. 3 years ago, the acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serves their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
9: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
11: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
9: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi. atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
12: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama.
13: Saudara Nasional Paralympic Committee NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
12: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
13: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
14: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
13: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bi adabihi wa 'azabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsaluhu bil huda wa dinil haqq. Yushirahu ala dini kulli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rasulihi wa khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi lillazina jahadu fi sabilih. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru RRI Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta, mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tambah sukses, berkah sehingga RRI Pro 1 selalu berjaya. Selawat ma'al salam. Tidak lupa kita sanjungkan karibaan junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, hidup dalam kebahagiaan yang sejati adalah dambaan setiap manusia. Semua orang ingin bahagia karena tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya sengsara atau kehidupannya susah. Namun kita harus mencari ilmu bagaimana bisa menggapai kebahagiaan. Dan kita harus tahu sebenarnya milik siapa kebahagiaan itu. Apakah hanya milik para raja? Apakah hanya milik orang-orang kaya raya? Ataukah hanya milik orang-orang yang bagus rupa, cantik jelita, tampan rupawan? Atau hanya milik orang-orang yang berprestasi? Mungkin juga mereka merasakan bahagia dengan apa yang mereka miliki, tetapi bisa juga sebaliknya. Justru mereka bertambah menderita. Jadi kebahagiaan bukan hanya milik para raja, presiden, orang yang punya jabatan tinggi, atau orang yang punya beberapa pabrik dan deposito yang banyak, atau orang-orang yang beristri cantik bersuamikan ganteng. Tapi kebahagiaan dapat dimiliki oleh siapa saja, baik para raja atau rakyat jelata, si kaya atau si miskin, yang tak berpunya atau yang kaya, yang berkulit putih atau hitam, laki-laki perempuan, cantik atau tidak, tampan atau tidak tampan, semuanya dapat merasakan kebahagiaan. Al-Quran telah banyak memberikan konsep untuk mencapai hidup bahagia dan beruntung. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kalian mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa, Yan? Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh. Eh!
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo,

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Jangan.
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
2: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
2: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
4: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: that dessert.
1: Prosa tu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosa tu.
3: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax, karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Hei, otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow!
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit, dan sesaat lagi Radio Women akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali dudara, tetap dudara. Merdeka!

Ya, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar masih kami hadirkan lantunan Islami ke ruang dengar Anda. Dan sebelumnya kami informasikan di pukul 6 jangan sampai lewatkan penyampaian lintas berita pokok pengumuman dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Tetaplah bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dengan penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita mulai tahun depan pembayaran TPP ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibayarkan utuh tanpa potongan. Pengelola objek wisata Yali Mabel mempelajari pengembangan potensi kampung wisata di Lembur Pakuan. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi Jumat 9 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling. Saudara Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan mulai tahun depan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibayarkan utuh tanpa potongan. Roni Sage dengan laporan selengkapnya.
1: Tahun depan TPP yang kemarin kita kurangi 0,90% kita kembalikan utuh.
2: Hal tersebut disampaikannya dalam apel ASN Kamis pagi kemarin di halaman kantor gubernur. John Tabo mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk memotivasi ASN lebih bersemangat dalam melayani dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam hal melakukan layanan publik bagi masyarakat di Papua Pegunungan. John Tabo juga menyampaikan TPP atau tambahan penghasilan pegawai untuk bulan berjalan mulai Oktober dibayarkan sekaligus tahun 2027. Selain itu, Gubernur juga meminta jajarannya memperhatikan hak kenaikan gaji berkala ASN, terutama bagi pegawai yang belum mengalami kenaikan pangkat.
1: Bulan Oktober ini TPP kita tidak ambil, ya. Nanti sekaligus terima di bulan 2 Februari. Dan untuk Januari ke depan, tahun depan, TPP yang kemarin kita kurangi 0,90%, kita kembalikan utuh. Tahun depan. Itu memotivasi para ASN supaya tetap bersemangat kerja. Perhatikan ASN yang belum naik berkala. Pangkat belum naik tapi perhatikan berkala itu. Berkala itu penting sekali. Ya, nasib ASN.
2: Selain itu, Gubernur John Tabo menginstruksikan para kepala badan dan pimpinan perangkat daerah melakukan pengawasan secara rutin terhadap bawahannya. Ia menegaskan pengawasan tidak boleh hanya sebatas pencatatan kehadiran dalam apel, akan tetapi disiplin harus diwujudkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sisi lain, Gubernur John Tabo juga menyoroti perbedaan antara hak pegawai dan pemberian insentif. Gaji merupakan hak ASN, sedangkan insentif berkaitan dengan kebijakan dan kinerja. Insentif diberikan bila ASN disiplin dalam bekerja. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, yubileum 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus Assisi, Bupati Jayawijaya mengajak umat Katolik menjadi pembawa damai, peduli terhadap lingkungan, dan senantiasa membantu sesama sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Santo Fransiskus Assisi. Ilham Kadir Andi Cori dengan laporan selengkapnya.
3: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atinus Murib mengajak umat Katolik menjadi pembawa damai, peduli terhadap lingkungan, dan senantiasa membantu sesama sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Santo Fransiskus Assisi. Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten 3 Setda Likis Hikwa pada perayaan syukur yubileum 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus Assisi yang digelar di Gedung Soska Paroki Kristus Jaya Wamena. Perayaan yang mengusung tema Fransiskus Manusia Damai, Saudara Bagi Semua, dinilai menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali perjalanan iman dan keteladanan Santo Fransiskus Assisi. Dalam sambutannya, Bupati menilai Santo Fransiskus Assisi merupakan tokoh perdamaian, jembatan antar peradaban, sekaligus sosok yang memiliki kepedulian besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut dinilai relevan dengan pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga keamanan, kerukunan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengajak umat Katolik menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam dengan mengelola lingkungan secara bijak serta menolak berbagai bentuk perusakan lingkungan. Menurutnya, bumi merupakan saudara yang harus dijaga demi menjamin masa depan generasi penerus di daerah ini. Selain itu, diungkapkan bahwa kesederhanaan hidup Santo Fransiskus Assisi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tidak bersikap egois, melainkan lebih peduli dan membantu sesama yang membutuhkan. Semangat gotong royong tersebut dinilai dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lewat momentum ini, pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menyampaikan apresiasi kepada Gereja Katolik atas kontribusinya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kemasyarakatan serta mengajak seluruh pihak terus bersinergi membangun daerah yang sehat, maju, dan sejahtera. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

0: Saudara DPR Papua Pegunungan meminta TNI Polri segera mengklarifikasi keberadaan pasukan non-organik yang dilaporkan masuk ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara. Keberadaan pasukan tersebut disebut menimbulkan trauma dan mengganggu aktivitas masyarakat. Evi Paniarean menurunkan laporannya.
1: Anggota DPR Papua Pegunungan meminta TNI dan Polri segera memastikan keberadaan serta menarik pasukan non-organik yang dilaporkan masuk ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara. Ketua Komisi 4 DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur, mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai masuknya pasukan non-organik sejak 5 Oktober 2026. Menurut Terius, pasukan tersebut dilaporkan masuk pada malam hari dan bergerak ke sejumlah lokasi termasuk kawasan hutan dan kebun yang selama ini menjadi tempat masyarakat beraktivitas. Ia menyebut kondisi tersebut menimbulkan trauma dan membuat warga takut berkebun, berburu, mencari kayu bakar maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Wilayah yang disebut terdampak antara lain Telenggeme, Kampu, dan Gondage. Terius menegaskan kawasan tersebut selama ini relatif aman dan masyarakat telah beraktivitas secara normal selama puluhan tahun. Terius menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap ketahanan pangan keluarga serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, ia meminta pimpinan TNI Polri termasuk Kapolda Papua dan Kapolres Tolikara segera memastikan institusi, mandat, dan wilayah operasi pasukan yang dilaporkan berada di kawasan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPR Papua Pegunungan, Nahum Mabel, juga meminta pimpinan TNI dan Polri memberikan perhatian serius terhadap laporan masyarakat di wilayah Melayu Kempu dan Distrik Kempu. Nahum mengatakan kondisi psikologi masyarakat harus menjadi pertimbangan karena warga mengalami trauma dan tidak leluasa menjalankan aktivitas di kebun. Ia juga meminta pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat serta memastikan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Tolikara. DPR Papua Pegunungan menegaskan informasi mengenai keberadaan dan mandat pasukan perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan maupun ketakutan baru di tengah masyarakat sipil. DPRP Papua Pegunungan juga menyatakan akan menelusuri laporan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Lanijaya, di mana pemerintah Kabupaten Lanijaya terus mendorong pengembangan kopi tiom sebagai komoditas unggulan dan investasi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Dukungan diberikan melalui bantuan alat produksi, rumah penjemuran, bibit kopi, hingga penguatan kapasitas petani dan akses pemasaran. Kembali Epifania Rehat menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya terus mendorong pengembangan perkebunan kopi sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Lanijaya Letinus Jigi Balom serta Dinas Pertanian dan Perikanan saat menyerahkan bantuan alat produksi pertanian kopi kepada petani Distrik Tiom. Bupati juga turun langsung ke kebun, ikut menanam kopi dan melihat proses penjemuran hasil panen. Aletinus mengatakan saat ini terdapat sekitar 20 kelompok tani kopi di Lanijaya, di mana pemerintah ingin membangun pertanian dimulai dari kampung dan dikembangkan hingga menjadi kekuatan ekonomi daerah. Menurutnya, kondisi geografis Lanijaya yang berada di kawasan pegunungan menjadi salah satu potensi untuk menghasilkan kopi dengan karakteristik khas Tiom. Karena itu, masyarakat termasuk generasi muda didorong untuk terus membuka dan mengembangkan lahan kopi. Untuk mendukung proses pasca panen, Pemkab Lanijaya telah menyiapkan 20 rumah penjemuran kopi dan berencana menambah fasilitas tersebut secara bertahap. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Lanijaya, Enius Wanimbo, mengatakan bantuan diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan petani kopi di Distrik Tiom. Bantuan tersebut meliputi 25 gerobak, 50 gunting stik, 10 mesin babat, 50 sepatu bot, 50 kampak, 10 alat semprot punggung, 50 parang, 50 linggis, serta 20 rumah penjemuran kopi. Pemerintah juga menyiapkan bibit kopi sesuai kebutuhan luas lahan masing-masing petani. Selain sarana produksi, pemerintah akan memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembelajaran di daerah penghasil kopi lainnya. Bupati Aletinus mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan ekosistem bisnis melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang nantinya diharapkan dapat menampung hasil produksi petani dan membantu membuka akses pasar. Pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas penggilingan kopi di Tiom, sehingga proses pengolahan hingga pemasaran dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Salah satu petani kopi, Moses Jigi Balom, mengapresiasi dukungan pemerintah dan berharap pendampingan, pelatihan, teknologi, peralatan pengolahan serta akses pemasaran tersebut diperkuat. Ia menilai keterlibatan generasi muda menjadi kunci agar perkebunan kopi tetap berkembang dan mampu membuka lapangan pekerjaan serta peluang usaha bagi masyarakat Lanijaya. Pemkab Lanijaya juga berharap pengembangan kopi Tiom tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi, tetapi berkembang menjadi usaha bernilai ekonomi tinggi yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat mulai dari kampung. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Saudara pengelola objek wisata Yali Mabel di Siana Mabel mengunjungi Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk mempelajari pengembangan potensi kampung wisata. Ilham Kadiran dicori dengan laporan selengkapnya.
1: Pengelola objek wisata Yali Mabel, Desiana Mabel, mengunjungi Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk mempelajari pengembangan potensi kampung wisata. Kunjungan tersebut dilakukan bersama rombongan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jayujaya sebagai upaya menambah wawasan dalam pengelolaan destinasi wisata. Desiana Mabel merupakan salah satu pengurus dari 12 kelompok wisata yang mengelola berbagai potensi wisata alam dan budaya di Kabupaten Jayawijaya. Desiana tiba di Lembur Pakuan setelah dibawa langsung oleh Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Warmi Murib untuk melihat secara langsung pengelolaan dan potensi kampung wisata di wilayah tersebut. Desiana mengatakan bahwa kunjungan ke Lembur Pakuan memberikan pengalaman dan inspirasi yang diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok wisata di Jayawijaya. Diungkapkan inspirasi yang didapatkan di Lembur Pakuan akan dapat diterapkan sesuai dengan kelompok wisata di 12 wisata budaya dan alam yang terdiri dari 5 wisata budaya, 5 wisata alam, 1 wisata hutan kota, dan 1 agrowisata kopi. Kepada RRI, Desiana juga mengungkapkan apresiasi kepada Ketua Dekranasda Jayawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada para pengelola wisata untuk melihat langsung pengembangan kampung wisata di Jawa Barat. Menurutnya, pengalaman ini menjadi tambahan pengetahuan yang penting bagi pengelola destinasi wisata di daerah ini. Ilham Kadir, Andi Cori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya mendukung percepatan pengamanan aset pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui pengadaan tanah yang tertib dan sesuai ketentuan hukum. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pembahasan langkah-langkah konkret tim pengadaan tanah yang digelar di Kantor Dinas Otonom Kabupaten Jayawijaya yang digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Rapat diinisiasi Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Provinsi Papua Pegunungan, dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Pegunungan, Lukas W. Kosai, dan dihadiri oleh jajaran instansi terkait. Kepala Kantor Pertanahan Jayawijaya, Melke Mentang, mengatakan BPN berkomitmen mengawal proses pengadaan tanah, termasuk memberikan penjelasan mengenai tahapan dan peran BPN sesuai regulasi. Melke menjelaskan saat ini proses masih berada pada tahap perencanaan, sementara peran penuh BPN akan masuk pada tahap pelaksanaan. Meski demikian, BPN tetap memberikan dukungan sejak awal, salah satunya melalui penyediaan data foto udara sebagai bahan diskusi dan pertimbangan teknis awal, bukan dalam bentuk peta bidang tanah atau PBT. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperjelas langkah strategis pengadaan tanah sekaligus memastikan proses berjalan tertib administrasi, transparan, dan memberikan kepastian hukum dalam pengamanan aset pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

0: Masih terkait dengan pertanahan pendengar, di mana kantor pertanahan Kabupaten Jayawijaya terus memastikan proses sertifikasi tanah berjalan sesuai ketentuan hukum. Salah satunya melalui pemeriksaan fisik tanah oleh Panitia A di wilayah Honelama 2, Distrik Wabena. Epifania Harian kembali menurunkan laporannya.
1: Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya kembali melaksanakan pemeriksaan fisik tanah melalui kegiatan turun lapangan atau TURLAP di Jalan Kampung Honelama 2, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum, kejelasan batas di bidang tanah, serta kesesuaian data fisik dan yuridis sebelum proses sertifikasi diterbitkan. Tim panitia A yang terdiri dari petugas kantor pertanahan, perwakilan pemerintah distrik, dan kepala kampung turun langsung meninjau objek tanah sekaligus berdialog dengan pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, mengatakan pemeriksaan lapangan merupakan agenda rutin yang penting untuk menjamin legalitas kepemilikan sekaligus mencegah potensi sengketa pertanahan di kemudian hari. Melke menegaskan, Kantor Pertanahan Jayawijaya berkomitmen memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat pemohon hak atas tanah juga dihimbau untuk hadir dan mendampingi petugas saat pemeriksaan fisik, sehingga proses berjalan lancar dan data pertanahan yang diperoleh benar serta akurat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Ya, laporan Epifania Reaan tadi sekaligus menutup rangkaian informasi yang dikemas dalam Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Anda bisa mengikuti kembali penyampaian warta berita di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen.
5: Halo basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena. Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini. Wah.
6: Ya, Iya, pendengar, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Omena. Senang sekali saya Bung Agus masih terus hadir menyapa Anda. Dan baru saja tadi kita dengarkan beberapa pesan-pesan ataupun juga iklan layanan masyarakat sekaligus penyampaian lintas berita Papua pegunungan yang berhasil diimpun oleh rekan-rekan kami di lapangan pergar. Buat Anda yang tidak sempat, Anda bisa ikuti nanti di pukul 15 atau jam 3 sore ya dalam penyampaian warta berita sore, tentunya bersama rekan saya yang bertugas. Di pagi hari ini saya memberikan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu terbaik buat Anda yang mungkin baru beranjak dari kapuk kesayangan Anda dan siap-siap memulai aktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan diawali dengan doa dan semangat Anda bisa meraih kesuksesan dan agenda Anda bisa tercapai untuk sepanjang hari ini. Tapi yang lebih penting, Anda tak kekurangan sesuatu apapun, selalu diberikan kesehatan untuk meraih kesuksesan untuk pagi hari ini.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, kami ucapkan buat Anda yang saat ini sudah siap-siap untuk melakukan aktivitas, baik itu berkendara roda 2 maupun juga roda 4 ya. Dan cross-check kendaraan Anda apakah sudah layak jalan ya. Dan juga yang mungkin meninggalkan rumah dalam keadaan yang kosong, diperiksa kembali pintu pagar jendela Anda, api di kompornya juga, apakah sudah benar-benar padam, alat elektroniknya yang tersambung ke dawai listrik juga, ada baiknya dicabut ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kami doakan Anda tiba di tempat tujuan dengan selamat dan kembali ke rumah dalam keadaan tak kekurangan satu-satu apapun ya, sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas dapat berjalan baik sesuai dengan harapan dan impian Anda untuk hari ini. Baik, kami coba hadirkan kembali warna-warni semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1. Namun sebelumnya kami informasikan pendengar, di pukul 7 nanti kita akan juga mengikuti penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Tetaplah di Pro 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, Benska Tanah Air T-Pex hadir dengan satu nomor lagu andalannya Kamu Gak Sendirian ya. Dan tanpa sengaja pendengar mengantarkan kita di menit ke-56 meninggalkan pukul 6 waktu Indonesia Timur. Atau 4 menit menuju penyampaian warta berita di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti. Dan benar-benar menghibur di pagi hari ini, menceriakan suasana hati persan Anda mungkin yang sempat kemarin-kemarin mah mengalami kegagalan ya. Mudah-mudahan hari ini Anda bisa meraih kesuksesan tersebut, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya dengan sayang mengantarkan kita nanti di pukul 7 dalam penyampaian warta berita.

0: Hei, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian Warta Berita.

Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM

0: Pendengar pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah resmi
2: menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai pengantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan, fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
4: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya, jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan. Untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
5: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
6: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
4: Bagus sih, layanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin kena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
5: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balai Rangte Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
7: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih bijaksana. Dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.

0: Desa Balerante.
1: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya Gunung Erupsi, apalagi Pedus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Okay. Apabila dilakukan, kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
0: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah

0: Minyak korban.
1: Meminimalisir terjadinya resiko korban, karena biasanya itu apa namanya lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi menjadi korban.
0: Wacari semuanya juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Damsutanto melaporkan.

0: sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
1: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100

0: atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja didika dalam kegiatan tersebut.
1: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
0: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, dengan total 57.094 siswa. Dari

0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
2: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Hanjibaki, Kabupaten Barikokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Barikokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
2: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus, ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
3: Kalau harian kemarin, 155 sekian. Kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan, bulanan.
4: Ya. Kalau rentangnya apa umurnya itu, kalau yang anak-anak aja atau
3: semua. Untuk ISPA itu semua kalangan.
2: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
5: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan di Spora Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani, mengatakan pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yunita, sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
6: Wadah-wadah yang baik gitu kan, gitu. Mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya, kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu kan. menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka. Gitu.
5: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curug Bengkulu, Leni Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
7: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan, tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Bisar Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menutup Warta Berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang.
1: Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI, dan kembali lagi bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Senang sekali masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik, mudah-mudahan terhibur di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan.
2: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong. Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
4: Iya tuh, barang apa jadi?
5: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, dulu bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus toh.
4: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
5: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
6: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, waris.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua dengan pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 ya. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini dan saya teman di Anda di jalur bingkisan hari bahagia ya. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa nanti di pukul 8 kita akan ikuti informasi seputar cuaca, perakiran cuaca bersama perakirawan atau forester dari BMKG melalui via telepon langsung dari kantor BMKG. Dan sedikit informasi saya lihat dari media sosial ya, yang banyak live sekarang. Sepertinya di Jayapura lagi terkena musibah banjir ya, itu lagi. Dan di Wamena kemarau ya, padahal baru bersama satu pulau, tapi memang jaraknya agak cukup jauh ya. Ya, untuk jalan darat saja itu kurang lebih 500 sampai 600 km untuk jarak tempuh jalan darat dari Kota Wamena ke Kabupaten atau Kota Jayapura ya. Dan untuk Kota Jayapura di seputaran Nabe, sedikit informasi bahwa saat ini lagi dilanda banjir dan hujan masih terus mengguyur wilayah Kota AB ataupun Jayapura dan sekitarnya. Baik, kita nikmati atau kita tuntaskan Raja dengan Sama-sama Suka dan tetap stay tune di 97,1 MHz.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik. Ya, dan sebelumnya pendengar, saya juga informasikan sedikit terlewatkan tadi, di mana di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti dialog interaktif yang akan dipandu oleh rekan saya Tanti Situmorang, pemutahiran data pemilihan berkelanjutan triwulan, itulah topiknya. Ya, kerjasama Komisi Pemilihan Umum dan Radio Republik Indonesia Wamena, menghadirkan oleh Aden Siagian, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan juga ada Naftali Epawika, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan. Jadi pastikan Anda tidak beranjak di radio kesayangan kami, karena di pukul 9 ada dialog interaktif juga yang dipandu oleh rekan saya Tanti Situmorang. Bagi kami, coba antarkan suasana pagi Anda penuh dengan keceriaan di pagi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan kembali di pukul 8, jangan sampai lewatkan informasi perakhiran cuaca bersama Forester dari BMKG Wamena.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda, dan sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, bagaimana dengan cuaca di pagi hari ini untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan? Di ujung telepon sudah ada Andi Akbar yang akan menghadirkan informasi terkait perakiraan cuaca yang merupakan forester dari BMKG Wamena. Silakan, Bung Andi Akbar, untuk informasi cuaca pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar semua. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan berlaku mulai Jumat 9 Oktober 2026 hingga Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan untuk lokasi Wamena Kota diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari dan dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 55 km per jam dengan kelembaban berkisar antara 35 hingga 85%. Untuk Kabupaten Jayawijaya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hari hujan dengan intensitas ringan, malam hari dan dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius, angin dominan dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 46 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 29 hingga 100%. Untuk Kabupaten Lanijaya diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan dengan intensitas ringan, malam hari dan dini hari berkabut atau berasap. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 26 derajat Celcius, angin dominan dari arah selatan yang kecepatan 6 hingga 46 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 26 hingga 100%. Untuk Kabupaten Tolikara diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hari dan malam hari hujan dengan intensitas ringan serta dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 46 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 47 hingga 100%. Untuk Kabupaten Yahukimo diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari hujan dengan intensitas ringan dan malam hari hingga dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius, angin dominan dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 46 km per jam dengan kelembaban udara antara 36 hingga 100%. Untuk Kabupaten Limo diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hari dan malam hari hujan dengan intensitas ringan dan dini hari udara kabur. Suhu udara antara 15 hingga 33 derajat Celcius, angin dominan dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 46 km per jam dan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 100%. Kabupaten Mambramo Tengah diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari dan malam hari hujan dengan intensitas ringan dan dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius, angin dominan dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 46 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 100%. Untuk Kabupaten Duga diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari berawan, malam hari dan dini hari berkabut atau berasap. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 31 derajat Celcius, angin dominan dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 46 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 33 hingga 100%. Yang terakhir untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari dan malam hari hujan dengan intensitas ringan dan dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 46 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 37 hingga 100%. Peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Yalimo. Himbauan, dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui dari Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKGWamena.
0: Baik, terima kasih buat Bung Andi Akbar yang sudah memberikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya atau Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih buat rekan-rekannya juga di sana yang lagi bertugas, semangat terus untuk memberikan atau mengupdate informasi cuaca untuk masyarakat di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali kami coba hadirkan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu dan juga informasi menarik lainnya. Dan kembali kami ingatkan pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti dialog interaktif, yaitu pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan triwulan ketiga kerjasama RRI Wamena dan KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang akan dipandu oleh rekan saya Tanti Situmorang di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Iya, pendengar band asal kota Kembang ya, atau kota Bandung, Kangen Band dengan Yolanda baru saja hadir, mudah-mudahan memberikan warna berbeda, semangat dan inspirasi melalui frekuensi 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena. Dan pendengar, kami coba berikan apresiasi dan semangat buat Anda yang terus memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda kasih, juga orang-orang yang ada di sekitar Anda ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini Anda bisa membawa berkat buat Anda dan juga orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tapi tentunya dalam melakukan aktivitas SOP-nya atau standar operasional prosedurnya selalu diperhatikan pendengar. Apalagi aktivitas atau pekerjaan yang Anda lakukan memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi ya. Ya seperti abang tukang, abang sopir, dan juga pekerja konstruksi lainnya tentunya selalu memperhatikan SOP-nya dan konsentrasinya harus tetap terjaga ya. Apabila rasa ngantuk, rasa lelah datang menghampiri, ada baiknya Anda menikmati mungkin secangkir kopi, bisa menjadi alternatif ataupun juga Anda bisa beristirahat sejenak dan nantinya setelah pulih Anda bisa melakukan aktivitas ya. Ya di mana kata orang, apalah harta yang berlimpah kalau kesehatan Anda terganggu. Itu lagi. Baik, kita coba hadir kembali memanjakan pendengar khususnya bagi warga masyarakat Papua Pegunungan, terspesial buat Anda yang di kota dingin, kota lembah ini. Satu nomor lagu dari mancanegara kembali saya coba hadirkan ya di pagi hari ini. Dari miliknya Bruno Mars dengan Just the Way You Are. Spesial buat Anda.

Ya, pendengar satu nomor lagu dari miliknya Stephen and Kagana Threads ya, band ska tanah air baru saja memecah kesunyian hati dan perasaan Anda mungkin yang lagi dilanda rasa galau ya, kecemasan ataupun juga problema dalam kehidupan Anda. Tapi terus semangat karena tentunya Tuhan tidak akan memberikan juga cobaan melebihi ambang kemampuan manusia ya. Yang penting kita sabar, tekun untuk melaluinya hal tersebut. Baik, kita tinggalkan Stephen and Kagana Threads, masih genre dengan musik reggae ya. Kali ini ada band reggae asal kota Bandung, Momonom, dengan satu nomor lagu terindahnya Go Green, dan juga ada Segidok, band asal kota Gudeg dengan genre yang sama yaitu reggae dengan judul Sayidan.

0: Punten Bapak, aduh,
1: oh, iya,
0: saya teh mau tanya,
1: iya,
0: kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan?
1: Kamu kalau dari sini, langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
0: Muhun?
1: Gondomanan itu nanti belok kanan.
0: Muhun?
1: Nanti ada-ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Muhun?
1: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya Pak ya?
1: Iya, benar banget.
0: Saidan?
1: Iya.
0: Hatur nuhun Pak.
1: Oh iya, welcome.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, eh? So what gitu loh.

Ya, dan tuban musik menarik masih mengiringi langkah dan aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur dengan suasana pilihan lagu yang saya hadirkan dan juga beberapa informasi menarik sebelumnya. Ya, kembali kami informasikan pendengar di pukul 9 nanti jangan sampai lewatkan dialog interaktif pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan. Ya, kerjasama RRI Wamena dan juga KPU Provinsi Papua Pegunungan akan dipandu oleh rekan saya Tanti Situmorang, menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Pegunungan dan juga ada Naftali E. Paweka, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan. Pastikan Anda jangan kemana-mana, Peter Pan coba menjadi pembeda dengan di atas normal.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.